Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Yes, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal sudah satu informasi ya, yang menurutku penting juga buat kamu mungkin pengguna iPhone di seluruh belahan dunia ya. Jadi pertanggal 21 Juli 2026 Apple ini menyesuaikan harga langganan iCloud di Indonesia. Berdasarkan laman resmi dari Apple Support teman Pro 2, hampir seluruh paket berbayar ini mengalami kenaikan ya, hingga kapasitas 200 GB, dari kapasitas 200 GB hingga 12 TB. Sementara itu paket 50 GB tetap dibanderol di harga 15.000 per bulan gitu. Dan kenaikan tarif terbesar ini terjadi pada paket 12 TB ya, yang kini dibanderol 1.199.000 per bulan atau naik 200.000 dari harga sebelumnya. Nah, selain itu teman, harga paket 6 TB ini juga menjadi 599.000, paket 2 TB menjadi 199, dan paket 200 GB menjadi 59.000 per bulan. Nah, Apple ini juga menjelaskan alasan ini dibalik penyesuaian harga tersebut, namun sejumlah media teknologi melaporkan kenaikan harga iCloud ini juga terjadi beberapa negara lain. Meskipun Apple belum memberikan keterangan resminya mengenai penyebab perubahan tersebut, sebagai informasi teman Pro 2 ya, iCloud ini merupakan layanan penyimpanan cloud berbayar milik Apple yang menawarkan kapasitas penyimpanan lebih besar dibandingkan kuota gratis 5 GB. Jadi layanan ini itu dapat digunakan untuk menyimpan foto, video, cadangan perangkat, hingga data aplikasi seperti WhatsApp, serta dilengkapi dengan fitur tambahan seperti Hide My Email, iCloud Private Relay, HomeKit Secure Video, dan juga Family Sharing gitu. Jadi gimana teman Pro 2? Kalian udah bayar subscription-nya yang hampir naik 20% ini enggak? Atau kalian enggak langganan? Kalau aku sih jujur aku enggak langganan ya teman ya. Nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Kekuatan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.

0: ညာထိပ်ပိုက်ခုပြီးအင်ဖို့ဟောတူ
1: Info 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, teman Menteri Pekerjaan Umum PU Dudi Hanggodo angkat suara soal penggunaan jet pribadi saat kunjungan kerja ke Indonesia Timur. Menurut dia, pesawat yang digunakan merupakan milik Kementerian Perhubungan yang dioperasikan untuk kebutuhan kalibrasi. Dudi mengatakan penggunaan pesawat tersebut disesuaikan dengan kondisi bandara tujuan yang tidak selalu melayani penerbangan komersial. Selain itu juga teman Perdua mobilitas tugas yang padat juga membuat dirinya kerap harus berangkat di luar jadwal penerbangan komersial. Informasi kedua, teman Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser mengikuti rapat analisis dan evaluasi capaian kerja triwulan 2 semester 1 tahun 2026 secara virtual pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto ini menjadi wujud nyata akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Informasi ketiga, predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani tidak boleh berhenti ya sebagai capaian administratif. Hal tersebut menjadi fokus ya Coffee Morning evaluasi kinerja dan juga target kinerja semester 2 tahun 2026 yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahari di ruang kerja Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kanwil Kemenkum Maluku pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Evaluasi tersebut dilakukan dengan melihat langsung berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian WBBM. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

teman-teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

zaman. Tahukah kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: ya baru hubungin.
1: Iya nggak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kesan nggak hari ini? Jalan yuk.
1: Tar, gue cek jadwal ya.
2: Teman berdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Teman berdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kalian sekarang berada di Pro 2 Hitlist Indonesia, teman. So, buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu ya, boleh banget langsung aja chat ke nomor Instagram nomor WhatsApp kita di 0813 5624 5884, atau ke Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Di situ nanti kalian bisa DM aja langsung ke kita, bakal aku play lagu requestan dari kamu ya, teman. Dan aku masih temenin kamu sampai jam 11 siang. So buat kamu langsung aja kalau mau request lagu ya, aku tungguin. Oke. Sampai jam 11. Dan habis ini bakal ada Andin dengan Naksir spesial buat

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

0: Ya, yes, Tuan Perdua, itu jadi lagu terakhir buat perjumpaan kita di siang hari ini, Tuan Perdua. I would say thank you so much for you guys yang udah join dari tadi pagi sampai siang hari ini. Dan tentu saja habis ini bakalan ada Kakak Fali yang nemenin kamu ya di Perdua Internasional. Aku Tio pamit dari rumah dengar kamu. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah slip maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran

Pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

selamat mengantarkan kamu teman berdua. Selamat siang, kita tunggu semuanya lagi stay tune di berdua memang buat teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan setelah tadi Tio udah temani teman berdua, kali ini Fas temani kamu teman berdua dengan lagu-lagu dalam berdua hitlist untuk mancanegara hingga nanti di jam 12 siang atau pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang aja untuk kamu dan selamat beraktivitas di hari ini. Semoga kebahagiaan menjadi milik kamu teman berdua.

Jerman, istilah pre-loved semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-loved berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-loved bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-loved, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-loved seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-loved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-loved sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-loved bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Zaman perlu pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Kemajuan perguruan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan duduk penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Gabriel kalau ngomongnya.
1: Iya nggak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kesan gak hari ini? Jalan nih?
1: Ntar gue cek jadwal ya.

orang pada hari tertentu. Katanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki, yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion tertentu.

aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di

pendaftaran pada hari tertentu. Nyatanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alat kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana

kalau dua pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat jika mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh akan melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pembangunan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Dari pemohon nomor baik kamu teman berdua. Selamat siang, teman kamu semuanya. Dan kali ini informasi dalam Pro 2 Sport, informasi olahraga terupdate akan kami infokan untuk teman Pro 2 semuanya. Dan kali ini teman Pro 2, informasi datang dari Arsenal bergerak cepat mencari seret untuk William Saliba yang bakal absen lama. John Stones disebut-sebut jadi kandidat utama. Saliba akhirnya balik ke London setelah selesai membela Prancis di Piala Dunia 2026. Dia langsung bertemu tim medis klub untuk menjalani pemeriksaan lebih detail terkait cedera punggungnya. Cedera itu kambuh saat Saliba membela Prancis di laga semifinal kontra Spanyol, di mana dia cuma main sekitar 30 menit. Awalnya ada opsi untuk operasi agar cederanya pulih total, tapi Arsenal berkata lain. Alhasil, Saliba menjalani pemulihan konvensional dan diperkirakan menepi beberapa bulan. Situasi ini bikin Arsenal cuma punya dua bek tengah senior yakni Gabriel dan Christian Mosquera. Informasi olahraga lainnya teman Pro 2 masih akan kami hadirkan untuk kamu, so don't go anywhere on si Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

zaman, istilah Prilog semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prilog berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teman perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa

dan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan hidup penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains

0: apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Terus enggak hari ini? Jalan yuk?
0: Ntar, gue cek jadwal ya.

Produk FM untuk teman terbaik kamu, teman berdua, masih dengan informasi olahraga dan informasi selanjutnya teman berdua terkait dengan euforia sepak bola dunia terasa semakin semarak lewat gelaran Pesta Bola Dunia Maison di Senayan Park, Jakarta. Menghadirkan konsep nonton bareng dan berbagai aktivitas interaktif, acara ini menjadi tempat berkumpulnya para pencinta sepak bola untuk menikmati pertandingan dalam suasana yang lebih meriah. Nasa, teman berdua, sejak acara berlangsung, area Senayan Park dipenuhi antusiasme pengunjung yang datang bersama teman komunitas hingga sesama pecinta sepak bola. Para pecinta sepak bola datang dengan mengenakan atribut tim kebanggaan mereka, yaitu jersey Argentina dan Spanyol, dengan mengenakan atribut tim favorit. Mereka juga ikut merasakan atmosfer pertandingan melalui layar besar dan berbagai rangkaian hiburan yang disiapkan Maison. Tidak hanya menyaksikan pertandingan, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai aktivitas seru yang telah disiapkan Maison. Beragam challenge interaktif turut memeriahkan acara dengan kesempatan mendapatkan hadiah menarik. Salah satunya jersey timnas Argentina bertanda tangan Lionel Messi. Vali masih akan balik lagi teman Pro 2 untuk kamu dengan informasi-informasi lainnya. So, don't go anywhere on Stay Pro 2 FM untuk teman terbaik kamu.

Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki, yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Dream FM ambulan teman terbaik kamu, teman perdua, kali temani kamu dalam perdua entertainment dan informasi entertainment ya di hari ini ya, ingin Vali share untuk teman perdua semuanya terkait dengan gaya parenting jujur Zaskia Adia Mega ya teman perdua. Kalau Zaskia ini kayaknya udah nggak asing lagi di telinga teman perdua semua ya teman. Zaskia Adia Mega ini membagikan cerita menarik mengenai aktivitas anak-anaknya yang kini kembali menjalani rutinitas sekolah. Istri Hanung Bramantio itu mengaku senang karena suasana rumah menjadi lebih teratur sejak tahun ajaran baru dimulai. Zaskia memiliki pandangan tersendiri soal izin tidak masuk sekolah. Menurutnya, momen langka seperti Piala Dunia bisa menjadi kesempatan berharga bagi anak untuk menciptakan kenangan bersama orang tua. Kemudian teman berdua, ia mengaku lebih memilih bersikap terbuka kepada pihak sekolah dibanding harus mencari-cari alasan baginya. Kejujuran justru memudahkan komunikasi antara orang tua dan guru. Ibu lima anak tersebut menilai alasan tidak masuk sekolah tidak selalu berkaitan dengan kondisi fisik. Menurutnya, anak juga terkadang membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi emosional dan mentalnya. Vali masih balik lagi teman perdua dengan informasi lainnya. So, don't go anywhere on Stay Perdua FM Ambon, teman terbaik kawan.

2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

zaman. Tahukah kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pembangunan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: kesempatan.
1: Istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan para koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan berujung pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

yang digunakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alat lagi yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian.

Radio FM teman-teman terbaik, teman-teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026, bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, 4 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Ambo menerima pengurangan masa pidana dalam rangka Hari Anak Nasional 2026. Penyerahan dilakukan bersamaan dengan prosesi basuh kaki orang tua di Gedung Serbaguna LPKA Kelas 2 Ambon di hari ini. Informasi lainnya teman Pro 2, Sungai Wakahuli di kawasan Dusun Tahoku, Negeri Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, diduga dijadikan sebagai lokasi tempat pembuangan sampah atau TPS liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Hila karena sampah terus menumpuk dan mencemari aliran sungai. Informasi terakhir teman Pro 2, pelimpahan berkas perkara berupa tersangka dan barang bukti atau tahap 2 oleh penyidik Direktorat Resource Kriminal Khusus Polda Maluku dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Danar Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 tengah berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku hari ini. Dalam perkara ini terdapat 4 orang tersangka, di antaranya mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usemahu, pejabat pembuat komitmen atau PPK RT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan Direktur CV Jursen Jaya berinisial NP. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.

Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

teman-teman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Bing merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

kontrol 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

bersama Pro 2 Rari Amon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Pali, Nita, juga nanti Muksim bakal temani kamu, teman Pro 2. Dan yang pasti di sore hari ini topik menarik ketika kita bahas pas banget ya. Kalau hari ini kuliner sore ya, yang biasanya dijajankan di saat sore hari, teman Pro 2. Biasanya kalau kafe ya, bukannya di saat sore menjelang malam, karena banyak sekali yang menggunakan tempat-tempat tersebut untuk bisa belajar, juga bisa berbagi cerita ya. Dan nuansa-nuansa itu yang membuat kita lebih betah ketika berada di tempat-tempat keramaian yang nuansanya agak beda ketika kita sendirian di rumah. Seperti itu teman Pro 2, kita akan berbagi cerita lagi dan jebung jawab aku untuk kamu.

0: Surya baru hubungin.
1: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
0: Kesan gak hari ini? Jalan yuk.
1: Ntar, gue cek jadwal ya.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Nah, kalau sore biasanya kalau pulang kerja, teman berdua, kita selalu cari waktu untuk bisa santai. Apalagi kalau beban pekerjaan yang cukup banyak, waktu tersita juga di kantor, bahkan di rumah juga, mungkin ada waktu luang untuk bisa menikmati suasana sore dengan ngopi. Atau juga ada kuliner-kuliner sore yang sekarang membuat banyak perhatian dari pembeli, teman berdua. Itu berarti apa yang kita inginkan bisa tercapai. Tapi balik lagi, kantong disesuaikan ya, teman berdua. Oke, nanti kita bahas lagi. Dan Rodrigo temani kamu.

teman-teman, istilah prelove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prelove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Balik lagi teman Pro 2, dan setelah melakukan perjalanan dengan menikmati suasana sore sambil ngeteh, ngopi. Biasanya kalau kita kuliner ke beberapa tempat atau beberapa daerah dengan nuansa yang berbeda, bahkan indera perasa kita juga mungkin merasakan apa yang berbeda di minuman yang kita nikmati teman Pro 2, karena ada ciri-ciri khas dari daerah masing-masing. Seperti kopi, misalnya kopi Aceh. Terus kalau di Ambon ya mungkin tidak ada pabrikan khusus ya, jadi menikmati kopi yang biasanya ada di kafe-kafe aja. Tapi ada beberapa tempat yang memang punya pabrikan khusus kopi yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh ya ketika kita bepergian teman Pro 2. Dan bicara soal kuliner, bukan saja kopi, bukan, tapi juga teh, karena teh itu juga mengandung berbagai rasa yang bisa disesuaikan dengan indera perasa kita teman Pro 2. Dan bukan saja kopi, teh, tapi juga menu sore yang membuat suasana agak beda, karena ngeteh aja tanpa kue, tanpa snack sore kayaknya kurang pas teman Pro 2. Nah, mungkin itu yang bisa bikin kita happy di sore hari ya, karena jenuh juga kalau misalnya bekerja non-stop tanpa harus menikmati suasana sore hari.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

0: Selamat sore teman Perdua, apa kabar kamu? Mudah-mudahan baik. Kita ketemu hari ini di sore ceria. Hari ini tanggal berapa ya? Tunggu saya cantik dulu. Tanggal 23 bulan Juli 2026. Kita sudah di akhir bulan, satu minggu terakhir kita ganti bulan ke bulan Agustus teman Perdua. Kalau kamu udah lihat sosial media kita, mungkin kamu udah tahu ya, kita kedatangan teman-teman yang kuliah di luar negeri. Walaupun suatu saat saya bisa lah ya. Oke. Nah, kita punya topik yang menarik teman Perdua sore hari ini, yaitu Study Abroad Diaries, cerita tantangan dan pelajaran berharga. Kita sapa narasumber yang sudah hadir bareng aku hari ini teman Perdua. Yang pertama ada Giri Utama yang merupakan mahasiswa S3 di Rusia. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Sore. Ya jam 5 sore dong. Atau di Rusia jam segini masih jam berapa nih? Jam 12 ya, berarti perbedaan berapa jam tuh kalau Indonesia? Oh jam 1 ya, sekitaran berapa? 4 jam ya, 4 jam 5 jam lah ya kalau Indonesia Timur ya berarti. Kemudian yang kedua ada Aurelia Aranti yang merupakan mahasiswa S2 di Swedia. Halo, assalamualaikum. Oke, berdua ini sebenarnya teman Perdua dadakan kayaknya ya datang ke sini ya. Ya dadakan. Aku baru dikasih tahu itu jam berapa tadi ya? Jam sekitaran jam berapa tadi ya? Jam 3 atau jam 4 teman Perdua ya. Dikasih tahu ya ada narasumber katanya yang mau datang. Nanti kamu yang bawa ya. Oke, siaplah kita lah. Oke, mantap lah ya. Jadi teman-teman, mereka berdua ini ada kegiatan kita tanya-tanya teman Perdua. Tapi tadi di behind the mic ya, tadi kita sempat ngomong ternyata Kak Giri ini salah satu peneliti ya, cukup terkenal. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sepak terjangnya di dunia penelitian, boleh nanti buka Google aja Giri Utama double R ya, pakai I grade. Itu kamu bisa tahu bagaimana sepak terjang Kak Giri di apa ya, bidang penelitian ya. Tapi bukan orang LIPI ya Kak Giri ya. Oke, langsung kita mulai. Ngomongin soal kuliah, ini sebenarnya sebelum ke Swedia sama Rusia udah pernah kuliah di luar negeri sebelumnya, atau mungkin Aurel ambil S1-nya di luar negeri juga, atau mungkin Kak Giri juga ambil S2 atau S1-nya di luar negeri, gimana nih? Siapa dulu nih?
1: Sebelumnya itu lebih ke exchange program aja.
0: Oh, exchange program. Ya,
1: jadi nggak pernah yang long term. Jadi kalau untuk yang lama gitu dalam waktu lebih dari 1 tahun itu baru di Swedia ini sih. Sebelumnya aku juga pernah waktu S1. Jadi aku S1 di Indonesia di Bogor, di IPB.
0: IPB ya, di kampus terkenal ya.
1: Nah, itu waktu itu aku sempat juga kayak join student exchange programnya gitu. Kurang lebih cuman 2 minggu. Jadi iya, jadi periodenya enggak terlalu lama, tapi ya sempat juga.
0: Oke, berarti udah punya pengalaman ya. Berarti itu kemarin sudah exchange-nya kemana?
1: Kalau waktu S1 itu pernah ke Thailand, ke Malaysia, sama ke Jepang.
0: Iya. Oke, berarti Asia lah ya. Asia, berarti Jepang, Thailand.
1: Jepang, Thailand, Malaysia, sama Malaysia. Korea.
0: Ya, Korea Selatan juga. Oh, oke. Ketemu Sofie Kyung enggak?
1: Pengennya gitu ya.
0: Oke. Kalau Kak Giri gimana, sebelum ke Rusia ambil S3 apakah pernah kuliah juga, ambil S1 mungkin, atau mungkin study exchange di luar negeri juga? Oke, sama ya berarti ya, sama. UGM, wih, kampus-kampus hebat semua ini.
2: Oke. UGM di geografi, di fakultas geografi. Saya juga banyak pengalaman lebih short ya. Intinya traveling dalam misi risetnya lebih banyak, supaya lebih banyak bekerja di penelitian waktu saya satu.
0: Oke.
2: Jadi tugas-tugas penugasan di luar negeri juga. Di pertama rilis karir saya itu pertama kali keluar negeri itu ke Kamboja saya malah.
0: Kamboja ya, wih.
2: Terus lanjut ke Jepang.
0: Jepang.
2: Terus pernah ke Rusia.
0: Rusia.
2: Terus ke Singapura itu lah.
0: Singapura. Oke, berarti seduanya di
3: Saya S2-nya di St. Petersburg State University di Rusia.
0: Oh, Rusia juga ya berarti ya. Oke. Itu pas waktu tahun berapa itu? 2018 kah pas Piala Dunia di Rusia?
3: Saya masih kerja itu, masih di Indonesia. Saya sekolah lanjut S2 itu di tahun 2022.
0: Oke.
3: Sampai sekarang sampai S3.
0: Oke, berarti mereka juga teman-teman punya pengalaman juga berarti ya sebelum ke luar negeri tadi debut. Tapi teman-teman udah sebelumnya udah punya pengalaman gitu loh. Oke. Nah, ini cerita ke Swedia-nya ini apa, LPDP atau apa, Kak Aurel?
1: Betul, Kak. Jadi kalau yang ke Swedia ini kemarin aku pakai beasiswa LPDP. Jadi di BE Kementerian Keuangan ya.
0: Oh, dari Kemenkeu ya?
1: Iya, Kemenkeu.
0: Oke, berarti harus berbakti ya ke Indonesia ya. Udah pakai LPDP, LPDP ya.
1: Iya, betul. Itu memang salah satu poinnya ya.
0: Iya, poinnya harus benar-benar berbakti. Kalau Kak Giri sendiri apa?
3: Saya beasiswa dari pemerintah Rusia.
0: Oh, itu cara ngeplanya gimana ya? Sampai kok bisa ya?
3: Ngeplanya sih sambil beberapa dokumen yang diperlukan.
0: Oke.
3: Di tes, di wawancara.
0: Apakah pengayaan bahasa ini, bahasa Rusianya juga ada?
3: Kalau yang S3 iya.
0: Oh,
3: wawancara pakai bahasa Rusia ya.
0: Oke, berarti basic Kak Giri juga punya skill bahasa Rusia ya?
3: Boleh kalau mau praktek.
0: Oh iya. Berarti saya pulang nih.
3: Praktek. Jadi ya S2 yaitu pada bahasanya. Nanti kalau yang sudah keterima kuliah di S2, mungkin baru pertama kali ke Rusia, nanti dikuliahkan bahasa selama 1 tahun.
0: Oke.
3: Bahasa Rusianya pelajaran.
0: Oh, berarti ada kayak pengantarnya dulu ya?
3: Ya, karena semua kursus, semua mata kuliah diampu dengan bahasa Rusia.
0: Bahasa Rusia ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering saya tanya ke teman-teman yang kalau kuliah negeri mereka datang ya kadang-kadang, apa bedanya kurikulum kita sama mereka gitu loh. Ya, cara belajarnya gimana? Apakah karena beberapa teman yang aku wawancara di sana tuh lebih santai, mereka bisa pilih ini itu. Kalau kita kan agak beda ya. Kalau dari Swedia sama Rusia gimana? Tawaran.
1: Dari Swedia dulu ya berarti ya. Kalau dari Swedia, dia nih memang kalau Scandinavian countries tuh terkenalnya memang lebih santai ya. Jadi memang lebih dibebaskan kepada mahasiswanya. Jadi kita memang sudah ada portal untuk studi. Jadi kita punya web sendiri gitu. Nah, di sana nanti kita kayak bisa akses untuk segala materi, presentasi, terus juga untuk submit tugas, itu ada web khususnya. Dan mungkin yang membedakan lebih kepada kalau di sana itu enggak wajib kita ada absensi yang kalau kita masuk kelas kita harus absen.
0: Oh gitu. Karena enak dong ya.
1: Iya, jadi kalau waktu S1 dulu aku bisa bandingin, dulu kan kita tiap masuk kelas tuh pasti ada absensinya.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, kalau di Swedia tuh enggak selalu ada, mungkin cuma ada tuh kalau misalnya kelas yang ada praktikumnya gitu. Oh, itu kayak wajib, tapi kalau kelas tuh enggak wajib. Terus lebih fleksibel sih aku rasa juga, dan mungkin yang membedakan itu juga pas ujian akhirnya ya. Jadi pas jadi aku baru aja juga lulus Juni kemarin.
0: Oh, baru aja first graduate ya berarti ya.
1: Fresh banget nih. Nah, itu yang membedakan sidangnya juga lebih kayak ngobrol sama dosen ya. Jadi kayak dosennya diskusi sama kita terus kayak ngasih feedback. Ini gitu kayak terus mungkin ini kita bisa diimprove, bisa buat revisinya kayak gitu. Jadi lebih santai aku merasa dibanding waktu S1 kayak lebih tegang gitu bawaannya.
0: Oke, atau mungkin karena pendidikan kita agak ini ya, agak tradisional atau gimana nih?
3: Lebih klasik.
0: Lebih klasik, oke, jadi tradisional loh. Klasik lebih mewah ya.
3: Klasik itu semua eksklusif.
0: Oke. Oke, berarti sana lebih santai, lebih baru teman-teman di sana kayak nggak terbeban juga ya pas-pas ujian-ujian ya?
1: Tetap terbebani sih. Jadi karena ini kita juga penilaian dari assignment ya. Jadi ketika kita lewat tenggat deadline pasti juga ada konsekuensinya. Jadi kita harus tetap harus strict sama deadline tugas. Tapi memang sebenarnya pintar-pintar kita ngatur waktu aja untuk bikin tugas dan submit tepat waktu itu.
0: Oke. Kak Aurel kemarin ambil apa di waktu S2-nya?
1: Kalau S2 kemarin aku ambil sustainable technology. Jadi memang dia lebih ke arah lingkungan ya.
0: Oke, berarti mungkin teknologi yang berbasis lingkungan atau apa sih jenis itu ya?
1: Keberlanjutan lah.
0: Keberlanjutan. Oke, keren ya. Tapi prospeknya kalau ke Indonesia gimana?
1: Kalau Indonesia sendiri?
0: Maaf ya.
1: Sekarang itu kan kita memang arahnya itu ada namanya NDC ya, National Determined Contribution. Jadi setiap negara itu punya komitmen untuk memang kita ke arah net zero emission gitu di tahun 2050. Nah, bagian dari rencana-rencana untuk keberlanjutan ini juga salah satunya didukung dengan program-program studi seperti sustainable technology. Jadi kita memang lebih ke arah teknik industri mungkin ya kalau di Indonesia. Okay. Jadi kita lebih ke arah sertifikasinya, terus juga lebih ke arah assessmentnya gitu.
0: Oke, berarti total kemarin belajar berapa bulan, berapa tahun?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun full ya?
1: Iya, 2 tahun.
0: Oke. Kalau kayak Kak Giri, bedanya kurikulum sana sama di sini gimana?
3: Ya, banyak lah bedanya. Kita di S2 itu kalau biasanya kalau di Rusia itu kan sudah ada mata kuliahnya ya. Karena memang pendidikan Rusia itu kan fokus kepada detail. Belajarnya itu memang detail banget. Ketika kita ngambil di Indonesia, pas di Rusia itu lebih detail lagi.
0: Okay.
3: Jadi benar-benar memang kalau kamu ahli matematika, kamu jadi ahli matematika.
0: Nggak belajar biologi misalnya, tetap ya, matematika. Oke.
3: Jadi pembeda itu. Nah, sama yang disampaikan Kak Aurel tadi, kita juga nggak ada absen.
0: Wih, mantap ya.
3: Walaupun tahu siapa dosen itu yang nggak masuk karena masuk kita sedikit biasa S2.
0: Oh, ya.
3: Nah itu karena kreasi tadi kan, kreasi itu molekul gitu. Nah, itu kita kerennya di situ.
0: Kalau kita ada sistem nitip absen ya.
1: Itu dia tuh.
3: Aduh, itu. Tapi cuma 4 kali boleh. Nitip absen kan boleh 4 kali gitu.
0: Oh iya.
3: Lebih dari 4 kali kan enggak bisa ujian.
0: Iya benar. Oke, berarti Kak Giri sudah nyambil apa?
3: Kalau saya sih sebenarnya ambil hikmahnya aja.
0: Oh.
3: Saking beratnya kan, udah pakai bahasa Rusia, itu udah mana harus bertahan hidup, sangat dingin kan.
0: Ya, oke.
3: Terus saya ambilnya geologi. Sebenarnya.
0: Geologi. Jadi, apa itu, berarti S1-nya geografi?
3: S1 saya sih geografi.
0: Geografi.
3: S2 saya
0: geologi.
3: Jurusannya namanya itu Quaternary Paleogeography atau Paleogeography Quarter.
0: Oke.
3: Jadi itu S3 saya saat ini itu geomorfologi dan paleogeografi. Jadi tentang merekonstruksi sejarah. Permukaan bumi, sejarah bumi.
0: Iya. Itu, tadi pas bilang geologi aku pikirnya gunung berapi,
3: itu nggak apa-apa, itu betul juga.
0: Betul
3: itu,
0: juga.
3: Kita pelajari itu sini kita tahu, dan itu kaitannya dengan riset-riset yang kami kerjakan juga di Rusia.
0: Oke, siap. Oke, berarti sekarang Kak Aurel ini balik lagi mengabdi ya?
1: Bisa dibilang seperti itu ya, karena kita memang juga sedang melakukan kegiatan itu.
0: Kegiatan, oke, siap-siap. Kalau Kak Giri tadi aku sempat baca di Wikipedia, jadi melakukan banyak penelitian. Dan, ada jurnal-jurnalnya nggak sih? Jurnal internasional ada pasti ya? Pasti, oh my God. Oke, bisa jadi bahan penelitian buat tesis ini. Oke, mungkin kita nggak bicara terlalu berat soal studinya ya, karena mungkin teman-teman di rumah juga kan pendengar kita anak muda. Ini cerita suka dukanya nih di sana. Di Swedia yang apa ya, unexpected itu apa sih sebenarnya, Golden Aurel?
1: Sebenarnya yang paling sangat-sangat unexpected itu adalah cuaca ya.
0: Cuaca. Pas datang apa? Kesana apa? Summer atau?
1: Itu summer.
0: Summer ya.
1: Tapi pas begitu nyampe bandara itu kayak anginnya kencang banget. Jadi kayak tetap aku merasa waktu summer pun meskipun panas, tapi tetap aja anginnya kencang. Jadi kayak tetap harus pakai jaket gitu. Itu yang membedakan kali ya. Itu yang paling.
0: Itu mungkin peralihan kali ya ke spring.
1: Enggak juga. Jadi kalau di Swedia memang dia aku merasa selalu dingin meskipun di sana orang-orang lokalnya tetap pakai tank top dan pakai hot pants gitu, tapi tetap menurutku itu dingin gitu.

0: pengen lah ke luar negeri.
1: Harus ya. Enggak.
0: Oke, oke, oke. Berarti selain itu apa? Selain cuaca, makanan mungkin.
1: Iya, makanan itu juga. Tapi mungkin awal-awal aja ya.
0: Tapi di sana kan bukan makan beras ya?
1: Bukan, bukan. Makanannya apa? Kalau aku biasanya sekarang tuh makannya yogurt ya pagi-pagi.
0: Oh, yogurt.
1: Jadi yogurt, terus tambah buah gitu, pisang, kayak berries sama oat gitu. Tapi kalau mereka sih kebanyakan roti ya, roti-rotian gitu pagi-pagi, susu kayak gitu. Tapi memang awalnya juga agak susah sih penyesuaian dari tidak makan beras setiap hari ke
0: makan roti.
1: Biasanya ya ke makan roti gitu kan. Nah, tapi aku juga merasa ada perbedaan juga kalau aku makan nasi. Gak tau ya, ini dari aku sendiri. Aku merasa kayak energi yang ku dapatkan tuh kayak lebih sedikit gitu. Kayak aku lebih cepat lapar kalau makan nasi.
0: Oh.
1: Dibanding aku makan roti atau makan pasta gitu. Oh. Jadi kayak salah satu strategiku juga untuk lebih kenyangnya lebih lama gitu.
0: Lebih lama, oke, oke, oke. Kalau balik Indonesia udah enggak ya?
1: Udah masih sih kadang-kadang kalau pagi-pagi ya.
0: Oh, pagi-pagi.
1: Kalau
0: masih
1: dulu,
0: kebawa ya.
1: Iya, kalau pagi-pagi kan biasanya makan nasi uduk kan kalau orang-orang Indo. Itu kayak kerasa sekarang berat gitu kalau makan yang terlalu berat gitu.
0: Ya, 2 tahun ya kan.
1: Kayak lebih ya di sedikitkan gitu kalau makan sarapan.
0: Oke. Kalau Kak Giri sendiri yang unexpected dari ngebayangin yang pertama harusnya oh begini pas sampai sana, loh kok gini? Apa?
2: Jadi kalau saya kebalikannya malah. Jadi winternya kayaknya nggak selesai-selesai kapan selesainya musim dinginnya.
0: Musimnya terlalu panjang kali ya.
2: Dari bulan Oktober ya, dari Oktober awal kayaknya ya, sampai ke kayaknya sampai Maret gitu. Itu kayak lama banget, kapan selesainya? Kalau dingin sih nggak masalah, cuma lama. Seringnya yang unexpected tuh sering kepleset kalau jalan. Karena kan dingin kan,
0: ya.
2: Salju kan. Nah, jadi kan kepleset lah pasti kalau nggak kepleset. Kalau iya, kalau sekolah kita nggak kepleset tuh nggak mungkin lah. Saya berapa kali lah kepleset terus itu pakai sepatunya kepleset kalau jalan kan, nah, itu biasa. Nah, itu sih menurut saya jadi pengalaman yang kok apes banget ya, saya rasa kok kepleset mulu ya.
0: Tantangan itu.
2: Apalagi kalau saya.
0: Kalau makanan di sana gimana, Rusia?
2: Makanan kita, kebetulan saya gara-gara di Rusia jadi chef master ya.
0: Oh, jadi tukang masak berarti ya. Buat teman-teman ini. Apa, tinggalnya asrama tuh gimana?
2: Tinggalnya asrama saya. Oh, tapi asrama. Saya tuh seketika saya sekolah di Rusia, saya itu buat komunitas.
0: Oh,
2: jadi buat komunitas yang hobi makan sebenarnya. Jadi makan siang di asrama nomor berapa gitu. Karena saya kan asrama kampus saya kan di Saint Petersburg itu asrama nomor 6 ya. Jadi bahasa Rusianya Obed Wobzhiyet nomor 6 gitu. Jadi makan siang di asrama nomor 6. Jadi orang dari pagi itu udah standby anak-anak. Karena saya kan punya kamar saya kan besar ya. Dan gak ada orang, biasanya berdua. Nah itu saya sendirian. Jadi semua orang leluasa mampir, soan. Itu bisa nampung 30 orang loh satu kamar saya itu. Jadi kita masak bareng. Nah, tuh. Jadi setiap sebulan sekali kita masak bareng, beli bahan makanan, masak yang nyimpen-nyimpen stok bumbu, terus kita masak, terus kita makan bareng gitu. Itu salah satu akhirnya gara-gara sekolah di Rusia itu jadi agak-agak jadi chef master sebenarnya. Dampaknya sih sebenarnya
0: apa ya, membangkitkan apa?
2: Hasrat sebagai seorang koki sebenarnya. Jadi saya sekolah di Rusia itu bukan dapat ini aja, dapat ijazah tapi dapat gelar chef master itu.
1: Part time ya, bisa part time ya. Buka restoran nanti.
2: Buka restoran siapa buka restoran itu. Saya pernah dapat tender loh. Karena di Saint Petersburg itu ada,
0: bikin apa, bikin pempek.
2: Jadi di Saint Petersburg itu ada fakultas studi bahasa Indonesia.
0: Jadi
2: mahasiswanya orang Rusia. Jadi ada 10 orang, 11 orang itu sekolah studi bahasa Rusia, bahasa Indonesia. Jadi belajar bahasa Indonesia. Dan setiap tahun itu ada festival namanya Filologi, Hari Filologi Nasional Rusia. Jadi seluruh sekolah dari fakultas berbagai bahasa, studi bahasa itu harus memasak masakan tradisional di apa program studi yang mereka pelajari. Misalnya Korea harus masak Korea, Rusia harus masak Rusia, Indonesia harus masak masakan Indonesia. Nah, karena orang Rusia enggak bisa masak Indonesia, akhirnya tendernya jatuh ke saya gitu. Jadi saya pernah jadi tukang masak.
0: Tukang masak.
2: Dan itu teruji itu di kampus sampai rektor mengapresiasi, ini siapa sih? Apa kokinya siapa? Ini dikenalkannya pakai baju batik gitu. Nah, itu dampaknya menurut saya menderita enggak cerita, tapi dari itu banyak list-list menu yang bisa kita eksplorasi dari itu.
0: Iya. Oke, siap. Berarti Kak Gerin adaptasinya cukup bagus ya.
1: Iya.
0: Bisa kalau cowok itu rata punya lebih cepat dapat teman biasanya sih kayak begitu.
2: Enggak, kalau saya dari jadi chef dari kelas 1 SMA.
0: Oh,
2: iya, gitu. Ini sering masak gitu. Karena sekolah kan jauh ya, boarding ya. Jauh, jadi harus bisa masak.

0: Okay. Awalnya dari menu nasi goreng, nah update jadi sushi. Ikan bakar.
1: Ikan bakar.
0: Aku ngerti bahasa ikan bakar yang paling enak.
1: Oke, siap.
0: Pas banget kalau saya datang ke Ambon kan, ke Bandanera kan.
2: Baik ikan ya.
1: Iya, ikannya segar-segar di sana loh.
0: Ikannya matinya enggak matinya sekali.
1: Emang kalau di negara lain matinya berkali-kali?
0: Iya, matinya berkali. Jakarta matinya berkali-kali. Dibangkitkan di depan.
1: Oke. Kalau dari Kak Aurel sama Kak Giri sendiri lihat bahwa studi kita mungkin di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan ya agak beda sama orang luar negeri. Apakah ini jenjangnya yang bagus atau gimana sama Indonesia? Jenjang maksudnya dari SMP, SMA yang udah di kayak diplot kalau IPA aja sampai nanti dia lulus kuliah sampai S1, S2 atau gimana? Kalau Indonesia kan enggak ya, belajar semuanya dari SD, SMP, SMA.
0: Sama sih, kalau di Rusia juga ada pelajaran ya. Sama kalau saya sih, kalau lihat anak-anak dari sekolah ada juga kayak zaman dulu kan kita ada NEM ya. Kalau mau masuk universitas
1: oh,
0: itu
1: iya, nah,
0: kalau di Rusia ada namanya YG.
1: Oh, berarti ada standarisasi
0: ada standar,
1: untuk
0: kalau kamu mau masuk ke fakultas ini harus YG-nya ini. Dan beberapa kampus-kampus besar itu agak berat naruh patokan nilainya kalau kayak di Moscow State University sama St. Petersburg State University itu kan agak tinggi ya. Dan itu benar-benar nilainya karena universitas itu universitas status khusus. Jadi kalau kakak pernah dengar bahwa penemu tabel periodik itu dari kampus saya.
1: Oh
0: iya. Jadi penemu presiden Rusia kampus saya.
1: Oke, Vladimir Putin iya, berarti
0: sama
1: ya.
0: Sama Dmitri Medvedev juga sekolah di St.
1: Petersburg State.
0: Nah, itu
1: keren ya.
0: Standarnya tinggi.
1: Ketika
0: saya sekolah di situ saya mau jadi apa tuh jadi bingung juga kan. Karena standarnya udah tinggi banget kan. Nah itu. Tapi rata-rata pendidikan apa mata pelajaran sama ya. Mata pelajaran pokok kalau yang dipelajari kan matematika penting ya. Matematika, fisika ada sekolahnya nanti. Sekolah fisika apa gitu, matematika apa. Dan ada sekolah misalnya bidang seni itu ada kayak waktu SMA pun udah sekolah seninya.
1: Okay.
0: Jadi khusus melukis, khusus jadi itu benar-benar sih menurut saya di Rusia itu kalau jadi seseorang tuh kamu jadi beneran, jadi jangan jadi manusia setengah-setengah gitu.
1: Okay.
0: Nah itu pas kalau di Rusia kalau kamu jadi pelukis kamu jadi benar-benar pelukis gitu. Jadi benar-benar memang sekolahnya detail banget.
1: Detail ya, oke. Okay. Aku pikirnya kayak standarisasi itu cuma ada di Korea, ternyata di Rusia juga ya. Yeah. Karena aku pikirnya kalau mungkin kalau Eropa gimana, Kak Aurel?
2: Kalau di Swedia sih kalau jenjang SD, SMP, SMA gitu juga tetap ada ya. Dan mereka juga belajarnya juga macam-macam juga gitu. Tapi mereka juga memang ada khusus sekolah SMA yang kayak misalnya khusus musik kayak gitu juga ada. Atau khusus bikin film itu juga ada. Cuman yang aku rasa berbeda itu memang semua jurusan tuh kayak dihargai ya di sana. Jadi kayak misalnya dia mau fokusnya sama sekolah musik aja gitu ya. Kayak dia mau lanjut universitasnya juga di musik aja. Itu juga orang-orang juga respect dan memang ada pasarnya gitu, ada karir ke arah sana juga. Jadi dan aku juga merasa banyak banget integrasi antara seni dan juga sains gitu di sana. Jadi kayak itu bukan dua hal yang terpisah tapi justru itu terintegrasi dan bisa dipamerkan jadi satu kesatuan yang memang bagus kayak di museum-museumnya. Di sana ada contohnya di teknis kayak Muset, itu dia museum teknik gitu. Yang dia menampilkan scientific tapi secara memang lebih art gitu. Jadi memang lebih menarik gitu untuk dilihat. Jadi contohnya waktu itu ada kayak semacam pohon yang dibuat dalam bentuk art gitu. Terus di sana kayak kita bisa melihat berapa banyak karbon emisinya kayak gitu. Kayak ada perhitungannya. Jadi kayak ada apa metaverse-nya gitu ya, bentuk metaverse-nya gitu. Oh, iya, jadi menarik sih ya. Ketika itu bisa diintegrasikan. Tapi
1: pendidikan itu agak mundur ya, itu gimana? Oke. Kalau dari Kak Aurel sendiri melihat bahwa apa yang teman-teman lakukan di sana kan mungkin bareng-bareng ya, karena biasanya kalau LPDP itu kan biasa ada teman lagi di sini.
2: Iya.
1: Apakah punya kayak teman di kampus yang sama, maksudnya dari Indonesia?
2: Oh, kalau di Swedia ya, kita memang karena berangkatnya juga bareng-bareng, kita
1: berapa
2: ada
1: orang?
2: Persiapan keberangkatan waktu itu aku ada di PK-ku ada sekitar 11 ya kalau enggak salah ya, 11 orang.
1: Semuanya di Swedia ya?
2: Semua di Swedia.
1: Lumayan banyak ya?
2: Iya, lumayan waktu itu di ya, angkatanku lumayan banyak. Nah, jadi kita juga dari awal berangkat bareng-bareng itu dan pesan tiket kalau di LPDP kita juga bisa dipesenin tiketnya. Jadi kita juga pesan tiketnya bareng-bareng dan kita juga punya teman berangkat bareng. Jadi kita nggak bingung-bingung kan ya di bandara.
1: Tapi beda-beda ya berarti?
2: Kalau kemarin kebetulan, iya beda-beda betul-betul.
1: Yang satu kampus nggak ada ya?
2: Ada juga cuman nggak sebanyak itu. 5 orang kalau nggak salah ya.
1: lumayan lah 5 orang.
2: Iya, lumayan.
1: Balik kalau Kak Giri sendiri gimana?
0: Saya berangkat sendiri.
1: Oh, sendiri.
0: Ya, karena kan beasiswa pemerintah Rusia.
1: Oh, ya. Oh iya benar ya, bukan LPDP.
0: Yang memang enggak sebanyak uangnya LPDP. Tapi memang struggling sendiri sih memang dengan.
1: Ada punishment enggak kalau misalnya enggak selesai? Kan ini beasiswa pemerintah Rusia ya, kalau enggak selesai dapat apa gitu.
0: Enggak, cuma kita enggak ada punishment sih sebenarnya. Cuma susah lagi sih kalau sekolah tanggung sih, ngapain kita enggak lulus ya?
1: Iya, benar benar udah dikasih ini
0: kan. Kita kan tiap bulan dikasih uang saku juga. Walaupun enggak banyak. Tapi cukup lah ya. Untuk hidup, bertahan hidup. Karena ada pepatah kan, kalau kata Andrea Hirata kan, jika bisa hidup di Rusia maka bisa hidup dimanapun belahan dunia gitu. Jadi kalau udah bisa hidup di Rusia, semua negara bisa hidup gitu. Dan itu menurut saya salah satu challenge-nya ya. Ketika sampai ke Rusia pun kita kan harus beradaptasi. Modal bahasa Rusia yang menurut saya waktu itu standar banget. Itu kita ngomong bahasa ini orang udah bahasanya beda gitu. Dan itu kita challenge bertahan hidup di situ. Itu menurut saya pengalaman saya sampai ke Rusia. Tapi kan waktu itu saya pernah ke Rusia waktu tahun 1 kan. Jadi saya udah lumayan sih familiar, orang pada kaget aja tuh bisa bahasa Rusia lebih awal gitu. Nah, itu menurut saya orang-orang gak expect aja lebih lancar bahasa Rusia. Padahal kan 10 tahun yang lalu udah belajar bahasa Rusia ya.
1: Oke. Tapi bahasa Rusia susah gak sih sebenarnya?
0: Susah sih.
1: Susah ya?
0: Dari bahasa Jerman kayaknya.
1: Bahasa Jerman. Iya, Jerman aja tulisan lain, bahasanya lain ya.
0: Iya, Jerman aja kata kode kasus ya, kasus. Sentence itu kan ada 3 forma ya, 3 bentuk ya. Jadi kalau bahasa Rusia kan ada 6 bentuk. Jadi kita harus ingat, bukan tenses ya, kalau tenses kan cuma 3 waktunya. Sekarang, kalau di Rusia masa sekarang, masa saat ini sama masa lalu, 3 aja. Tapi kan kasusnya, ada kasus kayak kita tuh ngomong sama siapa, itu berubah bentuknya. Sama siapa kita ngomong, nah berubah lagi. Nah itu benar-benar bahasa itu harus dimainkan formulanya, logikanya menempatkan di mana itu. Saya struggling banget itu bahasa belajar. Bahasanya itu bukan grammar, namanya padej. Padej itu casuality. Kasus case. Jadi misalnya ngomong sama orang beda formnya. Itu pun kalau dibalik pun jadi beda walaupun artinya sama. Nah, itu yang selama kita bertahan gitu.
1: Oke, ngebayangin aja pusing ya.
0: Sampai toko aja bingung kalau kita mesen makan aja di kopi itu kan kayak gitu kan. Ya itu kan apa mesen kopi. Karena kita cuma mesen apa kan ditanya kan mesen apa? Kopi apa? Latte kan. Enggak disebut menunya, kamu mesen apa? Cuma bilang iya saja waktu itu. Orang-orang yang kuliah mesen apa? Kan kalau bahasa Rusia latte, chai, coffee, kan disebutin sama orang kan, waiter sama menu kan. Tapi yang dijawab anak-anak tuh waktu datang tuh cuma iya aja. Dah kan, kalau bahasa Rusianya dah kan, iya, dah. Itu ditanya waitersnya, atas tuh dah, apa yang maksudnya iya tuh apa gitu. Nah, itu pertama orang-orang itu.
1: Oke, okay. Nah, iya-iya aja ya.
0: Iya-iya aja, bingung lah waiters kan.
1: Kadang, tapi bisa pakai bahasa Inggris orang-orang di Rusia? Kan.
0: Nah itu lucu kalau saya pengalaman ini yang pas cerita. Kalau kita mesen pakai bahasa Inggris itu waitersnya yang lucu. Jadi kita, can you speak English? Maybe yes, 50-50 ya. Jadi 50-50 itu maksudnya setengah kan, bahasanya 50-50. Jadi selalu kita apa ya, jadi bahan lucu kita sama orang kalau pakai bahasa Inggris ke waiters. Tapi harus bertahan hidup lah pakai bahasa Rusia dong.
1: Oh iya benar. Jadi kalau Kak Giri sendiri butuh berapa tahun sampai mungkin ya bukan native banget tapi maksudnya agak fasih lah.
0: 2 tahun lah. 2 tahun tuh siap bisa nulis. Saya tesisnya pakai bahasa Rusia loh. Okay. Bukan bahasa Inggris. Jadi 2 tahun tuh udah matang.
1: Oh ini aku juga mau nanya nih, apakah di Swedia pakai tesis juga?
2: Pakai tesis juga. Oh, tapi pakai bahasa Inggris. Kalau di Swedia lebih banyak. Sebenarnya lebih di Stockholmnya ya, karena aku di ibu kotanya dan di Stockholm banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita komunikasi tetap bisa pakai bahasa Inggris.
1: Oke. Okay. Karena kemarin aku sempat tanya anak LPDP aku undang juga ke sini. Di sana mereka enggak ada apa tesisnya, cuman bikin laporan akhir kuliah gitu loh.
0: Tesis.
2: Mungkin tergantung kampus juga.
1: Kampungnya ya. Dia di New Zealand.
2: Oh.
1: Beda ya berarti.
2: Beda.
1: Australia kan di bawah Australia. Oke, okay, oke. Okay. Kemarin tesisnya ambil apa? Maksudnya berbicara tentang apa tesisnya?
2: Kalau tesis kemarin tentang circular economy. Jadi tentang ekonomi sirkular. Sebenarnya tuh ini adalah konsep lebih advance dari ekonomi linear. Kalau sebelumnya kan ekonomi linear tuh kita ketika memakai sesuatu, kita ekstraksi suatu material gitu ya. Kita cuman pakai, abis itu kita buang langsung ke landfill, ke TPA gitu. Jadi pakai, buang. Tapi kalau di circular economy itu kita dari pakai, kita gunakan lagi, mm-hmm. jadi kita bisa reuse, pokoknya ada 9R, jadi kita bisa ubah juga menjadi suatu hal lain gitu, yang
1: recycle.
2: Iya, di recycle suatu hal lain yang bisa lebih bermanfaat gitu, atau bisa kita gunakan kembali dalam bentuk yang berbeda, atau di refurbish, jadi kayak kita jadikan lagi material baru. Jadi gimana caranya supaya bisa loopnya berputar gitu.
1: Refurbish atau recycle pun yang untuk boom yang lebih baik lah ya.
2: Ya betul, konsepnya
1: seperti itu. Berarti bisa ngolah sampah kali ya.
2: Harapannya ya.
1: Harapannya kan gitu. Jangan sampai dibuang aja kan, motor ini lingkungan kan.
2: Betul. Tapi kalau kemarin aku lebih ke arah pariwisata. Jadi,
1: oh, pariwisata berarti ekonomi betul. Ini ya.
2: Penelitiannya kemarin sempat di Labuan Bajo.
1: Uish.
2: Jadi ada hubungannya juga sama super priority tourism destination.
1: Berarti apa itu Aurel balik Indonesia buat yeah. penelitiannya
2: yeah,
1: balik lagi ke sana?
2: Iya yeah, betul.
1: Oke, Labuan Bajo ya, mainnya jahat ya Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oke, kalau Kak Giri sendiri apa tesisnya?
0: Saya tesisnya pemetaan geomorfologi. Jadi pemetaan geomorfologi Pulau King George di Antartika.
1: Antartika, wah ini yang seru nih pengalaman ke sana. Tadi kan aku sebenarnya apakah Antartika itu di belakangnya masih ada apa kan teori bumi datar kan gitu. Katanya itu bukan yang paling akhir, di belakangnya itu masih ada apa gitu.
2: Masih ada kan Mas.
1: Gimana? Pengalaman ke Antartikanya gimana? Enggak
0: lah, elipsoid untuk bumi, enggak ada bumi datar.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Jadi memang tesis saya ngangkat pemetaan geomorfologi sih di benua Antartika. Mm-hmm. Jadi memang saya enggak pulang ke Indonesia, saya ke Aurel. Mm-hmm. Aurel pulang dan Indonesia mm-hmm. soal saya malah diajak ekspedisi ke Antartika malah gara-gara itu. Hmm. Jadi membunuh waktu saya, hampir setengah tahun saya berada di kapal pemecah es melakukan riset ke Antartika. Hmm. Dan itu yang jadi pengalaman penting ya dari isunya. Dan saya konsisten karena penelitian geologi sebenarnya. Hmm. Saya mendesain pemetaan geomorfologi dengan sistem Lostoshkin namanya. Hmm. Jadi yang nggak ada di Indonesia nggak dikembangkan, dan saya mengembangkan lebih detail metode itu.
1: Itu apa kontribusinya berdasarkan dari hasil tesisnya atau emang diajak melihat Kak Giri di kampus aktif atau gimana?
0: Kalau saya flexnya nggak enak sih, saya pinter loh jadi saya
1: nggak apa-apa
0: itu intinya ini sebenarnya memang diajak nih, sebenarnya salah satunya digabung di apa di misi ekspedisi ke 69 di ekspedisi Russian Antarctica Expedition. Dan saya satu-satunya orang asing waktu itu.
1: Semuanya Rusia,
0: semua orang Rusia. Jadi saya sendiri yang mungkin Black Russian ya, orang Rusia yang hitam ya. Tapi paspornya WNI karena bahasa Rusianya aja yang bisa bahasa Rusia. Tapi di situ saya mendesain pemetaan geomorfologi karena saya harus ke Antarctica itu bergabung ke misi. Jadi saya tuh lulusnya agak telat. Telat 6 bulan lah, karena saya kan harus di kapal itu kan 6 bulan. Jadi harus berangkat dari kapal dari St. Petersburg itu ke Cape Town baru ke Antarctica. Jadi hampir sebulan makan waktu sampai ke Antarctica, terus ke stasiun operasional kita, stasiun riset kita, dan kemudian sampai melakukan pemetaan geomorfologi di Pulau King George. Itu yang dekat Chile loh, yang dekat Drake Passage itu loh, yang kalau naik kapal agak serem-serem ya. Lebih serem daripada naik kapal ke bau-bau ke Ambon.
1: Kok serem, lebih serem itu?
0: Lebih serem.
1: Oh, sekarang gak ada gelombangnya?
0: Iya, Drake Passage-nya bisa sampai 15 meter.
1: Oh gitu.
0: Lebih serem lagi, tapi masih hidup kita.
1: Terakhir aku lihat Antartika di film Sore.
0: Aduh, Sore itu Kutub Utara loh syutingnya.
1: Ya,
0: iya. Udah kayak ceritain, pernah saya cerita kenapa Sore itu harus syutingnya di Antartika, apa di Kutub. Karena itu ada berada di garis bujur. Jadi ada pertemuan di garis bujur.
1: Di sana berarti enggak malam-malam ya?
0: Nah, di situ semua zona waktu dipertemukan. Sehingga Sore itu bisa datang
1: di
0: istri masa depan.
1: Okay.
0: Itu tuh filosofinya.
1: Oh gitu. Jangan-jangan ini kru di balik film Sore.
2: Behind the scene ya.
1: Behind the scene. Oke, berarti seru ya. Jadi kalau teman-teman datang ke Indonesia setelah balik, apa proyek yang pengen teman-teman bikin kalau dari Kak Aura?
2: Kalau saya memang ada rencana kontribusi juga ya. Jadi selain kontribusi yang akan dilakukan di Banda Neira ini dengan PPID Kamerop, saya juga ada rencana di Kalimantan Barat. Jadi membangun akademi di sana untuk anak-anak Dayak dan juga warga lokal, tapi lebih ke anak-anak ya. Yang memang tujuannya untuk mengajarkan tentang lingkungan. Dan ini juga bekerja sama dengan UNDP. Jadi kita akan ada proyek sampai tahun depan.
1: Wih, luar biasa ya. Kalau Kak Giri?
0: Kembali ke St. Petersburg. Karena kan masih studi S3 kan?
1: Masih 3. Oh, belum selesai?
0: Belum.
1: Saya pikirnya udah.
2: S2-nya ya?
1: S2-nya. Berarti ini gelarnya apa? Magister?
2: Magister of Science. Master of Science.
1: Master of Science. Kalau Master of Science. Kalau nanti S3-nya lulus, doktor?
0: Kalau di gelar Rusianya tuh kandidat geografi Cheskinau. Jadi dokter kandidat ilmu geografi, tapi kandidat ilmu geografi itu setara dengan PhD.
1: PhD
0: jadi
1: ya.
0: Kalau disetarakan PhD. Oh, tapi kalau gelar aslinya kandidat geografi Cheskinau. Tapi masih ada lagi sebenarnya S3 di Rusia itu agak sulit, harusnya 6 tahun. Jadi 2 kali disertasi. Karena kan S3 tahun ketiga itu gelarnya cuma kandidat.
1: Oh, berarti untuk dapat PhD-nya dokternya.
0: Dokter itu setara profesor. Nah, di Rusia dokter itu ada kuliahnya. Untuk jadi profesor itu ada kuliahnya 3 tahun. Oh,
1: beda sama Indonesia ya.
0: Iya, makanya kalau jadi ahli di Rusia itu ahli banget.
1: Ahli banget ya.
0: Keterlaluan ahlinya kan gitu. Okay. Itu menurut saya yang
1: Di sana ada MBG enggak sih? Enggak ada ya.
0: Enggak ada dong.
1: Oh, enggak ada. Karena ada. Soalnya katanya dia ada.
0: Ya, Rusia enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Kita biasanya kantin depan kita. Kalau enggak kita nunggu Jumatan kalau biasanya. Kebetulan kampus saya kan dekat sama masjidnya.
1: Oh, masjidnya gitu.
0: Orang Ceknya itu loh sama Indonesia. Itu tiap hari enggak sering.
1: Cari makan halal di sana susah enggak sih?
2: Kalau warungnya ada sih yang jual makanan halal, tapi di sana memang juga lebih baik salad ya. Jadi kayak ada tuh di apa kayak
1: Indomaret gitu ya.
2: Jadi di Indomaret tuh dia ada yang jual kayak semacam apa sih kulkas yang kayak buat nugget kalau di sini.
1: Oh iya iya.
2: Ya gitu, tapi dia jualannya itu salad. Jadi kayak kita bisa ambil salad di situ.
0: Kita makanya nggak terlalu susah kan, karena banyak Rusia kan rata-rata 20% kan populasinya Muslim ya, yang baik dari orang asli, orang yang dari asli itu kan ya dari Spanyolnya, dan menu-menunya kan halal ada. Kemudian belum lagi imigran-imigran dari Asia Tengah, Uzbekistan, jadi urusan makanan halal itu nggak terlalu repot sih kita.
1: Okay,
0: itu agak lumayan aman sih perut, tapi saya jarang makan-makan itu.
1: Oke. Sebenarnya berarti Aurel baru berapa balik Indonesia, baru berapa bulan?
2: Baru aja minggu lalu sebenarnya.
1: Minggu lalu? Langsung ikut proyek ke Bandana Air.
2: Langsung kita.
1: Oke, kalau Kak Giri kan masih S3 kan, ada proyek kesini ikut bareng-bareng. Mungkin bisa di-spill dikit dan proyek yang ke Bandana Air apa? Sebelum nanti bahas lanjut besok nanti.
0: Aurel lah.
2: Jadi di Bandana Air nanti kami akan berkolaborasi juga dengan Kawan Alam. Itu kita akan melakukan pengabdian masyarakat. Sebenarnya konsepnya lebih ke KKN sih.
1: KKN ya.
2: KKN versi
1: KKN dari luar negeri ya.
2: Iya gitu.
1: KKN
2: kerja
1: luar negeri.
0: Kerja nyata.
2: Iya, jadi KKN ini memang akan fokusnya lebih ke edukasi dan juga lingkungan juga. Karena kita juga akan mengajak adik-adik di sana untuk lebih termotivasi lagi kuliah, khususnya kuliah ke luar negeri, karena nanti kita juga ada beberapa, selain kita juga ada yang dari Turki. Terus iya ada
1: orang Indonesia yang kuliah di Turki.
2: Iya,
1: aktifnya warna Turkinya langsung.
2: enggak. Nah, tapi kebetulan mereka udah berangkat duluan ke sana di 2 hari yang lalu.
1: 2 hari yang lalu ya. Oke. Tunggu bentar. Enggak ke distrin tiba-tiba mati. Kalau Kak, berarti kalau Kak Giri-nya apa? Sama juga?
0: Ya, sebenarnya itu kan kita bagian kegiatan kita ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia kawasan Amerika Eropa. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri untuk perhimpunan dan ini acara rutin tahunan kita, kegiatan pengabdian masyarakat. Bagi mahasiswa Indonesia yang sekolah di Amerika Eropa, kita tiap tahun mendesain kegiatan ini mau kemana. Nah, kebetulan kalau Kak Aurel ini direkturnya, ini direktur pengabdian masyarakatnya. Kalau saya koordinatornya. Kak Aurel itu ya saya, Kak Aurel ya itulah saya pimpinannya Kak Aurel itu. Cuma karena ini perdana, kegiatan perdana, saya harus ikut andil dan mendesain bareng-bareng juga sama Kak Aurel. Kenapa di Bandanera, kemudian berapa lama, dan kita sebulan KKN ya, benar-benar KKN. Jadi benar KKN ala-ala mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri.
1: Sebenarnya kalau ke Bandanera bukan jatuhnya KKN ya, tapi traveling itu.
0: Sebulan.
2: Beda-beda. Karena kita meskipun di Bandanera, kita enggak di pulau yang
1: utamanya.
2: Utamanya ya, kita di Banda Besar.
1: Oh, Banda
2: kita
1: Besar.
2: Di Desa Walang.
1: Oh, lontor berarti ya.
2: Iya. Dan kita tinggal di rumah masyarakat juga nanti. Oh, iya, kita menyatu dengan masyarakat.
1: Oke. Jangan lupa deh gunungnya, ada gunung yang bagus.
2: Gunung Api ya?
1: Iya.
0: Gunung Api ya.
2: Rencana juga gitu sih.
1: Iya, tapi pengabdian dulu yang diutamakan. Nah, biasanya tuh kalau kita ke daerah-daerah itu, orang di sana tuh lebih excited kita gitu loh. Ngajakin kesini, kesini, kesini. Terus makan di sana makannya segar-segar.
2: Iya ya.
1: Seafoodnya, seafoodnya. Oke, oke. Tapi mudah-mudahan lancar ya kegiatan teman-teman di sana satu bulan ya. Berarti nanti berakhirnya bulan Agustus.
2: Pas 17-an.
1: Berarti 17-an di sana ya. Wih, mantap lah.
0: Ya, okay. Undang-undang lagi senang kalau kita balik lagi.
1: Oke, okay, boleh. Yang teman-teman dari Turki itu ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, oke, oke. Kalau dari teman-teman kuliah di sana sudah mungkin banyak hal yang teman-teman dapatkan dari Kak Aurel, Kak Gery, kemudian di Indonesia bisa mungkin diberikan kepada teman-teman. Apalagi teman-teman yang mungkin mendengarkan siaran kita, sebenarnya apa yang perlu teman-teman dengarkan, teman-teman di rumah ya maksudnya. Apa yang lakukan untuk bisa kayak Kak Aurel, Kak Gery, bukan saja cuman kuliah tapi berkontribusi buat buat negara kita. Apa nih?
2: Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu.
1: Sweet aja deh.
2: Aman. Kalau menurutku sebenarnya lebih kepada apa ya? Jas merah tadi kali ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus ingat bagaimana bangsa kita ini terbentuk. Dan rasanya memang jiwa nasionalisme itu harus kita tumbuhkan gitu dari kecil gitu ya. Jadi itu sih poin pentingnya. Sama juga menurutku buat adik-adik di sana yang sedang mendengarkan, kalau memang mau melanjutkan studi, apalagi ke luar negeri, itu juga perlu persiapan ya. Karena kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita kan perlu IELTS ya, IELTS score atau TOEFL gitu. Dan itu pasti prosesnya juga gak singkat. Jadi kita perlu belajar, entah itu otodidak lewat YouTube, itu juga bisa, atau kita ikut kursus. Tapi yang jelas tetap harus dipersiapkan. Dan kalau dulu sendiri aku mungkin persiapan kayak kurang lebih sekitar 2 tahun kali ya untuk total semuanya. Dari TOEFL-nya, terus juga kita harus minta surat rekomendasi ke dosen kalau misalnya kita mau apply beasiswa. Jadi, dan itu kan gak mungkin kita buru-buruin dosennya dong kalau misalnya kita mau minta kayak besok langsung dikirim gitu kan, gak mungkin. Jadi kayak kita harus jauh-jauh hari juga untuk info ke dosen kita untuk minta surat rekomendasi. Terus juga kalau misalnya perlu translation ke bahasa Inggris dari ijazah kita atau dari transkrip nilai, itu juga kita perlu jauh-jauh hari kalau misalnya dari sekolahnya, dari kuliahnya belum memberikan fasilitas untuk ijazah yang double bahasa gitu ya. Mungkin itu ya, jadi kita perlu memang prepare. Dan tentunya itu lagi balik lagi ke NKRI, harga mati ya. Jadi
1: biasanya banyak yang ganti paspor kan masih yang ke luar negeri.
2: Memang sih di luar negeri itu enak, tapi kayak bagaimanapun tetap ada rasa keinginan untuk kembali gitu ke negara. Entah itu makanannya ya terutama yang mungkin yang bikin kangen gitu. Jadi aku rasa memang gak apa-apa kita berkelana dulu gitu keluar, tapi jangan lupa kembali
1: gitu. Membangun Indonesia.
2: Membangun Indonesia.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Gery apa nih? Ini bentar, S3-nya masih berapa tahun lagi?
0: Masih 2 tahun lagi.
1: 2 tahun lagi ya.
0: Tapi nanti 3 tahun lagi, hampir 5 tahun
1: ya. 5 tahun ya, karena ambil yang itu ya.
0: Dokter mau itu ya. Aduh. Jadi apa ya? Ini apa pesan-pesan ya?
1: Iya, buat teman-teman yang mungkin pengen kayak Kak Gery, Kak Aurel. Kalau saya udah kayak gak bisa deh.
2: Bisa dong.
1: Amin. Oh, bukan, keluar negeri buat jalan-jalan kali ya. Bukan buat sekolah.
0: Oh, tidak, harus sekolah.
1: Harus sekolah, oke.
0: Okay. Saya sih ke teman-teman semua pendengar Perudua RRI Perudua Ambon, sebenarnya simple sih sebenarnya. Kalau kita udah niat, jangan, kalau bisa, kalau kita pergi sesuatu naik kapal, udah sampai di darat, kapalnya dibakar. Jadi biar kita gak pulang lagi gitu. Jadi kita harus selesai sampai kita menyelesaikan misi gitu. Jadi kalau kita udah selesai sekolah, kita bangun kapal yang lebih bagus, pulang dengan kapal yang lebih bagus. Jadi sebenarnya jangan pantang menyerah sih. Memang struggling ya, sekolah luar negeri, jauh dari orang tua. Tapi itu kan terbayar ketika kita lulus dan ketika kita punya sesuatu ilmu yang berbeda. Jadi karena kita berbeda kan, terus kita jadi spesial gitu. Jadi sekolah di luar negeri itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kita mau bangun passion apa sih? Bangun passion ini apakah untuk diri kita sendiri, apakah untuk bangsa ataupun untuk negara gitu. Kalau saya sih walaupun gak dibiayai negara, urusan nasionalisme kalau dipanggil presiden pun saya orang nomor satu pulang gitu. Dan itu ada dimanapun berada, tetap menjadi WNI itu adalah bangsa yang paling menyenangkan tuh. Jadi bukan bangsa yang paling menderita sih. Itu kan menderita itu kan karena sudah ada klasterisasi ekonomi, batasannya finansial gitu. Tapi menjadi bangsa Indonesia itu adalah salah satu berkah sih menurut saya. saya rasa itu sih menurut saya berkah banget. Gak ada yang, saya gak pernah menyesal jadi bangsa Indonesia. Apalagi bangsa dari Palembang kan, mana makannya enak, orang susah, sehat, jarang kena penyakit sebenarnya. Justru bangsa Indonesia tuh apa resisten terhadap penyakit-penyakit aneh-aneh. Karena kan imunnya kuat. Terus iya, itu menurut saya salah satu keberkahan menjadi seorang Indonesia yang jarang orang berkahi dan jarang orang syukuri. Karena orang mensyukuri itu hanya sebatas ekonomi, ekonominya kecil tuh. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kan kapan negara kita mau maju?
1: Ya, benar.
0: Jadi maju baik buruknya negara itu ya tergantung SDM-nya. Kalau kita udah sekolah tinggi tapi kita nggak siap, jadi kita kan jadi ratu ya. Jadi kita tadi yang tadi kata kakak tadi ganti paspor.
1: Iya gitu. Benar.
0: Kalau saya ganti paspor mungkin dari paspor hijau jadi paspor diplomatik itu bagus juga.
1: Biar perginya bebas ya, urusan visanya lancar.
0: Biar nggak ditahan orang bandara, biar tinggalan khusus gitu. Nah, harapannya kepada pendengar tetap konsisten komitmen. Ketika kita berjanji untuk sekolah di luar negeri, kalian harus jalankan sampai kalian tuntas. Yaitu karena kalau ada pepatah sih tadi kita udah cerita, kalau Bung Karno itu kan beri aku 10 muda ya, beri aku 10 muda maka aku akan guncangkan dunia. Kalau saya rasa 1.000 orang tua itu bisa bermimpi kalau kata Bung Karno, tapi 1 pemuda bisa mengubah dunia. Nah itu menurut saya anak adik-adik semua, untuk mengubah dunia diperlukan mental yang kuat dan siap.
1: Oh ya, mantap ya. Berarti mudah-mudahan teman-teman yang dengar siaran kita, mungkin yang masih kuliah S1 atau mungkin SMA bisa ngambil LPDP. Tapi kalau SMA ambil LPDP ke luar negeri agak susah kali ya.
2: Kalau
1: gak recommended ya.
2: Ada S1 nya tapi bukan LPDP. Kalau LPDP cuma buat S2 dan S3. Kalau S1 ada beasiswa lainnya.
1: Garuda
2: ya, beasiswa Garuda.
1: Oke. Yes, karena kita udah hitung satu dulu. Apa yang paling dikangenin di Indonesia waktu pas di sana? Yang dikangenin
2: Yang dikangenin nasi Padang sama bakso.
1: Sama bakso. Oke, kalau Kak Giri apa?
0: Kalau udah makan saya sih pempek sih.
1: Oh, pempek. Iya. Rata-rata yang dikangen makanan ya.
2: Iya, pasti.
1: Karena 2 tahun di sana. Tapi di sana kan ada bukannya restoran Indonesia.
2: Ada
1: kan?
2: Juga. Tapi agak pertama susah. Mahal, kedua enggak otentik rasanya, tetap beda.
1: Oh, beda. Si bagus apapun enggak sih otentik yang di dalam negeri.
2: Iya,
1: kan?
2: Betul.
1: Pas rasa. Nah, ini nasi Padang apa nih? Nasi Padang cabang Swedia kayaknya.
0: Agak sedikit manis. Nah, dicampur yogurt.
1: Iya, benar.
0: Ini rendangnya dicampur pakai yogurt aja enggak
2: masalah. Beda santannya ya.
0: Ganti santan ya.
1: Oke. Oke, terima kasih Kak Aurel dan juga Kak Giri yang sudah ngobrol banyak sore hari ini bareng kita, dikasih pencerahan juga buat teman-teman di rumah. Kemudian bisa apa satu saat bisa S2, S3 luar negeri, bukan hanya cuma LPDP tapi bisa di kayak Kak Giri ya, beasiswa dari pemerintah. Yang penting pintar-pintar cari informasi aja.
2: Betul itu.
1: Oke, kemudian kayak Kak Aurel 2 tahun loh persiapan ke sana. Jangan cuma kayak kamu kasih masuk berkas, enggak belajar TOEFL dan lainnya, lah sama saja kan. Kayak Kak Giri tadi kan udah bahasa basic bahasa Arabnya, lagi bahasa Rusianya. Udah jelas gitu. Oke, nanti kita ketemu lagi bulan depan ya, kalau datang bareng teman-teman dari Bandanera. Total kalian di sana berapa orang?
2: Total kita 18 sampai akhir.
1: Lumayan lah ya. Maybe kita cuma 2. Oke, sehat-sehat, semoga lancar semua kegiatannya. Dan kalau ini mau ke Kalimantan, ini Aurel mau ke Kalimantan, Kak Giri mau balik ke Rusia, kemudian dapat banyak cerita dari Maluku yang bisa diceritakan yang baik-baik ya.
2: Pastinya itu.
1: Udah coba papeda belum ya?
2: Udah dong. Kemarin.
1: Gimana rasanya? Gak expect ya?
2: Enak.
1: Serius. Enak, oke. Ya sudah, kita kebanyakan bercandanya. Oke, nanti setelah ini aku masih menemani kamu sampai nanti malam. Kak Giri sama Kak Aurel pamit. Salam buat teman-teman ya.
2: Terima kasih.
1: Dan tetap dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Bye-bye. See you.

Zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

of the Week merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran.

Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Aima ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Tidak ada sesaat pun dari waktu di dunia ini kecuali akan ditampakkan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Sehari demi sehari, jam demi jam, tidak ada sesaat yang berlalu tanpa berzikir kepada Allah kecuali jiwanya sangat menyesali. Lantas bagaimanakah bila jam demi jam dan hari demi hari terlewati,

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen

Teman-teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu berpikir di saat sebagian anak muda bisa belajar dengan gadget canggih dan internet tanpa batas? Masih ada teman-teman seusia kita yang harus berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesempatan yang sama. Kesenjangan sosial bukan hanya tentang perbedaan ekonomi. Ini tentang kesempatan akses dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan peduli. Jangan membeda-bedakan teman karena latar belakangnya. Berbagi ilmu, berbagi kesempatan, dan saling mendukung untuk berkembang bersama. Karena setiap anak muda berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Mari, jadi generasi yang tidak menambah jarak, tetapi membangun jembatan. Bersama, kita bisa mengurangi kesenjangan sosial.

0: စားအညာထိပိုက်ကူပြီးဒီပေါ်တော့သူက
1: Baik teman perlu kita update informasi paling baru malam hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman perlu 3 proyek strategis penyediaan air bersih di wilayah Kota Ambon akhirnya rampung dikerjakan Perumdam Tirta Yapono. Ketiganya masing-masing berada di wilayah Kudamati, Lateri, dan Oyame. Dengan selesainya pengerjaan pelaksanaan tugas PT Direktur Perumdam Tirta Yapono Kota Ambon, Peter Saimi mengatakan pihaknya telah merencanakan melakukan peresmian terhadap 3 bangunan proyek ini.
0: Info Pro 2, Info Pro 2.
1: Informasi lainnya teman Pro 2, Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting bagi perlindungan anak. Terlebih lagi hal itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid untuk perlindungan anak di ruang digital. Di tengah perkembangan teknologi, Menkom Digi menilai pembatasan akses di ruang digital tidak cukup dalam melindungi anak dari kejahatan digital, namun ditekankan adaptasi inovasi teknologi ini menjadi salah satu upaya dalam pemanfaatan digital rawan, maksud kami, dalam pemanfaatan digital ramah anak.
0: Info Pro 2, Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlavi Isfani kalah di babak 16 besar China Open. Sabar Reza kalah dari pasangan Inggris Ben dan juga Cindy dengan 18-21 dan 12-21. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Kawula FM. Teman terbaik kamu.
1: Wih, Alif ngopi kekinian ya, kok makin rame sih, Ci?
2: Iya, betul. Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak telah tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
2: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa kasih katung dua hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada tiga silatnya. Satu, dua, tiga.
1: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
2: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Ayo, sampai api aku.
1: Coba kok begini, om, dah.
2: Ya, salam aja.
3: Bisa, no?
4: Teman kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Perdu FM, teman terbaik kamu ada Tofati dan juga Fabias dengan cinta kita teman perdua. Kamu masih menemani malam kamu hari ini teman perdua. Sekarang udah jam 7 lebih 18 menit. Biasanya jam segini kamu udah apa nih? Udah makan malam? Iya, ya kan? Mau jalan kemana malam hari ini teman perdua? Masih weekdays juga. Episode kan hari Jumat teman perdua ya. Mungkin kamu bisa prepare besok ada kegiatan apa gitu kan teman perdua. Lebih bagus kan di prepare dari malam. Oke, seperti biasa aku masih bakal hadirkan beberapa informasi juga liburan buat kamu teman perdua. Kayaknya kita udah selesai ya bicara bola teman perdua, karena bola yang udah selesai, kita udah dapatkan pemainannya Spanyol. Euforia negara Spanyol mungkin lebih ini ya. Kayaknya kalau misalkan dikasih kesempatan untuk wishlist teman perdua, kayaknya setelah lihat kemenangan Spanyol dan juga karena mungkin di beranda kita, FYP kita rata-rata kan tentang bola, tentang Spanyol, kayak gimana tuh kayak langsung kayak pengen ke Spanyol gitu loh. Jadi mungkin country dream aku teman perdua itu ada Jepang, ada Mesir, ada Turki ya kan, dan satu lagi itu ada Spanyol. Kayaknya masuk di wishlist aku juga teman perdua, karena indah banget fotonya teman perdua. Setelah kita lihat kemenangan Spanyol, kemudian banyak perayaan di sana, kayaknya seru kita ke Spanyol. Tapi kayaknya mahal ya Eropa. Oke, nanti aku bakal balik lagi. Kita mendengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, tahukah kamu banyak yang terkena PHK setelah Piala Dunia, terutama buat negara-negara yang gagal di Piala Dunia, kebanyakan pelatihnya dipecat, diganti teman Pro 2. Ini salah satu yang paling mengenaskan kalau mau aku bilang adalah Korea Selatan pelatihnya teman Pro 2, karena di Korea Selatan itu mereka punya budaya cancel culture untuk hal-hal yang mereka tidak sukai teman Pro 2. Nah, pelatih mereka itu di sana mantan pelatih ya, pelatih Korea Selatan itu kena boikot ya dari toko-toko hingga resto. Jadi dia tuh kalau mau belanja tuh kena boikot teman Pro 2. Ini saking ininya ya di boikot di Korea Selatan. Jadi Korea Selatan memang gila sih, cancel culture-nya itu lumayan parah. Nah ini kegagalan Korea Selatan melaju fase gugur Piala Dunia 2026 berbuntut panjang. Pelatih Hong Myung-bo memutuskan mundur dari jabatan setelah dihujani kritik, bahkan laporkan menerima ancaman yang membuat kepolisian turun tangan meningkatkan pengamanan teman Pro 2. Amarah publik rupanya tak berhenti di media sosial. Sejumlah restoran dan toko memasang tulisan yang melarang Hong Myung-bo masuk sebagai bentuk protes dan juga simbolis. Di selain tayangan televisi yang menampilkan wajah Hong dengan efek buram ikut memancing perdebatan, sementara Presiden Lee Jae-myung minta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sepak bola nasional. Karena setahu aku, Korea Selatan termasuk yang jor-joran ya untuk mengeluarkan dana ya untuk Piala Dunia kali ini untuk timnasnya. Dan kelain di lapangan memang menyakitkan, tapi reaksi setelahnya justru lebih bikin geleng-geleng kepala ya, bahkan dicekal di beberapa toko dan juga restoran untuk pelatihnya. Wah. Jadi setelah ini yang mau jadi pelatih Korea Selatan itu harus benar-benar siap mental teman Pro 2.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, Alip buku pikir gini ya nih, kok makin rame sih, Ci?
2: Iya, betul. Tau sing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak lewat tetap. Bahkan kita bisa belanja lewat online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta cita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
2: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katum bisa meningkatkan katum penghasilan. Sampai kasih katum 2 hari begini. Tetapi katum juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 silatnya. 1, 2, 3.
1: Ih, apalagi kalau katum lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katum lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
2: Iya tuh. Nah, kalau itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, hei, jangan takut buat mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, hei, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akan ding sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen

Perdu FM teman untuk baik, kamu ada mau diayun dari tepi lamunan teman Perdu yang sudah menemani kami, kemudian juga dari Union dengan Senyawa dan juga Candu yang barusan selesai kamu dengarkan juga teman Perdu. Nah ini kamu udah tahu belum, mulai 1 Agustus 2006 saldo kita bisa kepotong 0,5% otomatis teman Pro 2. Nah nah buat kamu teman Pro 2 yang menggunakan sosial media mungkin baru tahu teman Pro 2 nya ini bukan pajak baru teman Pro 2 ya, tapi cara menagihnya yang berubah. Nah dulu ketika kita setor via sendiri, tapi sekarang mulai 1 Agustus 2006 marketplace yang memungut 0,5% dari transaksi teman berdua, lalu menyetor ke negara atas nama kamu. Dasarnya itu PMK 37/25 berlaku di semua marketplace yang ditunjuk ya, di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, bukan cuma satu, hampir semua di marketplace. Jadi omset kecil aman, mau belum tentu teman berdua ya. Sistemnya default memotong. Kalau kamu sebenarnya berhak dikecualikan tapi belum menyampaikan surat pernyataannya, kamu tetap kepotong 0,5%. Jadi bukan marketplace yang nyaring, kamu juga harus buktikan diri bahwa kamu bebas teman berdua. Oke, jadi yang buat sering isi saldo di ini ya marketplace itu, jadi kayak sebenarnya ini udah ada pemotongan tapi sekarang tuh kayak lebih cepat ya teman Pro 2 gitu. Oke. Jadi yang buat punya toko online ya di marketplace ya, siap-siap lah teman Pro 2. Nanti aku balik lagi setelah ini teman, tetap dengarkan kita di 98.4 teman, terbaik kamu.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Yudhistira dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran.

Sudah FM teman terbaik kamu. Mau dekat jam 9 teman Perdo, setelah ini nanti kita akan bergabung bareng teman-teman di Perdo Jakarta, ada musik live chat yang menemani kamu kurang lebih sejam teman Perdo ya. Tapi sebelum itu aku mau update dulu informasi.

Teman Pro ini pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP menggelar kerja bakti sekaligus penanaman pohon gadeu dan puring secara massal di sejumlah ruang terbuka hijau di Kota Ambon. Teman Pro 2, penanaman akan diselenggarakan pada besok pagi sekitar pukul 8 hingga selesai ya. Kegiatan ini bagian dari rangkaian menyemarakkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon ya, tahun 2006. Dan ASN hingga masyarakat dapat mengambil bagian dalam penghijauan tersebut. Untuk teknisnya akan berlangsung pada pagi hari dan setiap orang akan membawa satu anakan tanaman dengan ukuran ideal 30-60 cm. Selain itu ada alat yang dipersiapkan, cangkul, sarung tangan dan juga air untuk penyiraman. Wah, bakalan seru besok ya. Mungkin beberapa titik di Kota Ambon yang ruang terbukanya bisa ditanami tanam ini. Biar ke apa ya, kota kita lebih hijau aja teman produk. Nanti aku bakal balik di jam 10 teman perdua ya. Saatnya kita akan bergabung dengan teman-teman di perdua.

aja. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Music Live Chat. MLC bersama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali. Walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita malam seru-seruan di hari ini tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Pro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Oke, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Kalau kita gak apa-apa,
2: kalau mereka
1: dipertanyakan nanti.
0: Bener.
1: Oh boy,
0: boy.
1: Lupe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain ini? Rame-rame.
1: Kita mau huru hara.
2: Kita mau huru hara RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam. Sore lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Aduh.
1: Kita
0: masih
2: baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Oh iya, waduh. Wuh, nyambunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa,
3: alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi kita udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ya, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saja.
0: Oh, keren.
3: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah, aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada cilok ini.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
3: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
2: Ya, jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Dan kumisnya cilok ya, dia ada kumisnya.
2: Oh, enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Sih. Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya. Amin.

0: aja nih.
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selanjutnya.
2: Ada Cecil dari Second Chance di sini.
3: Halo. Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
1: Sharla. Gitu.
0: Halo Sharla.

0: Halo, aku adalah Skadari.
1: Terakhir.
2: Halo, aku Dimansia dari Tangsel.
3: Tangsel Pro.
1: Bilangnya suka ya anak

0: tolong ya, dia gue diem.
1: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener, bener. Kalau dari Rachel ketemu.
0: Aduh, Rachel.
1: Udah malam ya gitu.
0: Aduh, kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
1: Oke.
0: Okay. Kita satu season
1: bener.
0: Langsung klop ya, Kak Cala ya.
2: Iya, yeah. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
3: Emang iya. Emang iya.
2: Semua.
3: Emang iya klop banget, emang iya.
2: Seberang stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu. Mm-hmm.
0: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
3: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tadi.
1: Diam-diam koprol.
3: Diam-diam koprol.
0: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, itu mengganggu orang.
1: Benar.
0: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
4: Di SMN, di kantor.
0: Di kantor
1: kita ketemu. Oke. Okay. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
0: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus sama Kak Tommy
4: udah kayak jaga image kayak.
1: Wow.
0: Oke. Okay. Mandem gitu ya,
4: udah manner banget gua kayak. Halo.
0: Oh.
1: Sangat
5: tenang sekali
1: kan.
0: Oh.
1: Wow. Tenang apa nih?
0: Tenang banget.
4: Gua bilang kalau tenang.
5: Jangan diomong. Bilangin.
0: Dia sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
4: Iya, rambutnya tenang juga ya.
1: Tenang.
0: Oh, guys, itu sama rambutnya.
1: Oh, iya benar. Benar.
0: Oh ya, enggak.
1: Aduh, Kenapa kok enggak?
0: Ya, aku bisa sama Kak Diman, banyak gitu tadi.
1: Oke.
0: Terus kalau sama Kak Rio, baru hari ini?
1: Iya,
0: bareng.
1: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
0: Eh?
1: Iya kan?
0: Oh, udah lihat
1: dong.
0: Udah like, komen.
1: Udah. gimana ketemu Rio?
0: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
1: Pelor, benar. Kalau ke Gimansyah?
0: Udah tadi.
1: Oh, udah ya?
0: Udah. Di Idol bareng.
1: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
0: Kacala.
2: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
0: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
1: Oh iya, kenapa tuh?
2: Karena kayak lucu aja, Adi.
0: Jadi, salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya, dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, ditanya tentang lagu gitu kan. Oke, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
1: Ya.
0: Alright.
1: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, Menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
1: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya Merayu Mentari itu apa? Ini provider, bukan sih?
1: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
1: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget sih.
0: Aman banget.
1: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa yang Merayu Mentari ini?
1: Ya, kita Merayu Mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan? Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
2: Sinar.
1: Keluar.
0: Terbit.
1: Ah, itu dia.
0: Okay.
1: Iya,

0: dalam umur kayaknya.
1: Ya. Takut banget.
2: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
1: Iya, gitu, betul.
2: Benar-benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
1: Yang nulis Kamga.
2: Oh, Kamga. Mm-hmm. Alright. Di tahun 2020. Berarti awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
1: Bulan apa sih itu?
2: Oh, bulan lalu.
1: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
2: Bulan apa ya?
1: Aduh.
2: Bila bulan apa? Tahun gitu.
1: Mei. Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
2: Benar.
1: Oke. Mei.
2: Oh, iya benar.
1: Iya, ya.
2: Oh. Lurus ya ternyata ya, kira-kira dibelokin. Oke. Tapi second chance tuh sering ngumpul gak sih? Maksudnya selain tentang musik gitu. Maksudnya kayak nongkrong-nongkrong gitu aja sering gak sih?
1: Lumayan sering. Kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten. Atau sekedar makan aja.
2: Oh iya. Yeah. Emang makan hewan makan. Gitu ya?
1: Iya. Makan. Iya.
2: Makan. Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis-rilis single?
1: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Alright. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
1: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelas. Karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati,
2: asik,
1: jiwa dan raga.
2: Oke.
1: Sudah kami kerahkan.
2: Mana? Udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
3: Udah pernah
2: ya kan? Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
3: Kurang lebih ya?
2: Iya.
3: Sebenarnya awal tahun ini gitu ya kayaknya.
2: Oh iya, awal tahun ya? Awal tahun? Gak
3: salah, awal tahun.
2: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
3: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
2: Oke.
3: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
2: Oh, kapan tuh?
3: Awal Agustus insyaallah.
2: Awal Agustus. Oh, gitu. Bentar lagi dong.
3: Judulnya Putar Arah.
2: Oh, Putar Arah.
3: Ciptaannya Barsena.
2: Oh, wow. Kebal balasan apa gimana nih? Putar gitu. Arah.
3: Iya, jadi putar balik aja.
2: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah ini boleh. Tentang apa?
3: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
1: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
3: Iya betul.
1: Kok jadi aku yang menjelaskan itu loh?
2: Dari tadi ya, kok tahu banget kayaknya ya?
3: Karena dari tadi nyimak saya kan.
2: Oh iya benar.
0: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
2: Gimana tuh?
3: Ada kotak pilihannya ya.
2: Aduh. Oh gitu.
3: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi kira berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya Putar Arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
2: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sharla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
3: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
2: Aduh,
3: gitu.
2: Oke, kenapa sih? Oke, lanjut.
3: Gak bisa terlalu tenang ini.
2: Gak tau lagi.
3: Gak bisa ning. Bener.
2: Astaga. Oke, berarti tentang itu ya. Awal Agustus nanti berarti ya.
3: Awal Agustus.
2: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
3: Eh.
2: Ya, awalnya, bercanda. Mantap ya. Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
4: Halo.
2: Masih bingung dengan lelaki itu?
4: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
2: Iya, masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini terlalu cepat, tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
4: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
2: Oke. Di tahun ini berarti ya?
4: Iya, tahun ini semoga.
2: Semoga berarti belum pasti dong.
4: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
2: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
4: Betul.
2: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Hmm. Apakah orang yang menyesal?
4: Enggak menyesal. Kan menyesal, kita ya? Sudah bahagia. Oh, iya, aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia. Oh, iya, enggak, udah ada orang.
2: Ada. Bingung dia dong.
4: Bingung siapa nih?
2: Oke, kita next lagi ke Dimansia. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilis yang keberapa di tahun ini?
5: Ini lagu ke 13.
2: Oke,
5: lagu di bulan Mei kemarin aku rilis.
2: Judulnya adalah
5: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-lagu yang sebelumnya.
2: Benar.
5: Biasanya folk gitu. Mm-hmm. Ini tiba-tiba hip hop.
2: Iya.
5: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke nih buat penutup terakhir di label, sudah aku pilih saja lagu Satu Rumah ini.
2: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
5: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur beberapa.
2: Iya.
5: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
2: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
5: Sebenarnya suka. Karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di Timur itu sering.
2: Oh iya benar.
5: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
2: Oke. Alright.
5: Gitu. Oke. Okay. Buat aku bingung rasanya.
2: Oh, terakhir Rio.
6: Terima kasih semuanya. Bingung aku.
4: Kamu cowok bingung.
2: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai? Terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
6: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya. Okay. Cuman emang kedepan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
2: Okay.
6: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
2: Kok diem tiba-tiba.
6: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman. Okay. Gitu pandangnya ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
2: Oke. Alright.
0: Koblos aku.
2: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau dong.
2: Main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main game. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya game namanya adalah Quick Battle.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan okay. Umum. Kenapa? Kenapa mati gitu?
2: Kenapa?
0: Agak deg-degan ya. Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys kita aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari
1: Girls. Oke. Okay.
2: Kita
1: Girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok. Oke.
3: Ibut banget.
0: Ya, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright. Boys, silakan.
4: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya?
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
4: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Thomas Edison Bali.
0: Oke. Oh ya benar. Mirip.
4: Betul. Mana aku juga. Trauma serius.
0: Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Juga sama.
1: Nalinu.
0: Ada gitunya ya. Oke, selanjutnya. Ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Benar.
0: Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
3: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke.
0: Masing-masing
1: sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh.
1: Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama. Okay. Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
3: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
4: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, di Girls harus kalah. Benar. Sayang sekali di Girls harus tereliminasi malam hari ini.
5: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
2: Ada atau show.
0: Ada show. Ada show. Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
0: Okay. Di mana tuh?
2: Di Tangsel Noise.
0: Okay. 25
3: nih.
0: Di Bintar. Okay. Berarti kita bisa dicek aja nanti ya. Kira-kira gimana menuju kesananya kita ya. Alright. Sebelum berakhir, kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush nggak sih? Yes.
2: Ayo, Mario.
0: Ayo, dulu.
2: Indonesia atau luar?
0: Apa?
2: Indonesia atau luar?
0: Bebas, mau Indo mau luar boleh.
2: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
5: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Ya. Ya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Udah bertemu langsung belum?
5: Belum.
0: Oh belum. Nah, ini bisa ya Raisa.
5: Iya.
2: Tapi dulu baru.
5: Iya.
0: Oke. Lanjut di mana sih deh?
6: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
6: Selebih, itu keras dari kecil itu.
0: Oh iya dari kecil.
6: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
6: Di film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
6: Film rock and apa?
2: Lampang.
0: Iya. Tahu film itu. Oke.
2: Panggil
0: lo. Iya, panggil lo bener ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya?
6: Gia Yubi.
0: Oke, alright, benar. Seru sih lagunya.
4: Pasti geger kan?
0: Iya, benar. Seru sih. Rachel.
2: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh, wow. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit, Bruno Mars.
2: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya, kayaknya.
2: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasus ya.
7: Aku Paduta.
0: Asik.
7: Sini aja. Jabatan Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung ya?
7: Melakukan mengatakan dengan sopan.
0: Oke gitu.
7: Pak Duta.
0: Oke, udah ketemu langsung.
7: Nah itu hampir ketemu tapi nggak jadi yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok nggak jadi ketemu?
7: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
7: Okay. Aku lagi di Malang. Tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
7: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tadi tapi ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya. Yeah,
7: ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya main tenis mereka.
7: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
7: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Kalau bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
7: Opa Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
7: Boleh.
0: Cuma itu yang bisa gue sembuhin. Terakhir, Sarlah.
8: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
8: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton. Jadi
0: okay. Aku beli game lagi.
7: Barusan aku enggak tahu lagi itu
8: juga. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tadi namanya?
8: Paulo Dybala.
7: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, bener.
8: Paul Dybala.
0: Wow, oke.
2: Semua orang pada
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
8: Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
8: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
8: Iya, FIFA.
0: Iya.
8: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
8: Yang 2022.
7: Okay. Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
8: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
4: Apa ini video call? Tahu.
0: Gak usah, percuma kalah. Ya lagi. Yoi, Spanyol bro, let's go.
8: Bang Diman, kau Belanda?
7: Udah pulang lama Belanda.
0: Lebih awal pulangnya.
7: Kasian.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fans yang masing-masing nih, fanbase yang masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
8: Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku seru duluan. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
8: Ke belakang,
9: ayo. Halo teman-teman semua, selamat malam.
0: Malam.
9: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus, sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
5: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa. Kasihan kan? Iya, itu dia. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut syarat dulu. Second send gongnya soalnya.
8: Oh iya benar. Setuju kalau itu kak. Pegang
0: lagi. Oke, sama silakan.
8: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik. Ada
4: di Argentina.
8: Ada streaming soalnya. Ada nonton. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
0: Boleh, silakan.
8: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Oke. Terakhir, Second Chance.
7: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
10: Tommy Boli di sini.
7: Iya, Febrian nyusul.
10: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
7: Ya, dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
10: Dan jangan lupa bombardir di sini.
7: Bombardir
10: sebanyak-banyaknya.
7: Yes.
10: Pagi, siang, sore, malam, tengah
7: betul.
10: Malam.
7: Betul. Ya.
0: Boleh.
7: Terima kasih sebelumnya.
0: Aduh. Halo, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Carla, Rio, Dimansyah, thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
7: Yes.
0: Nanti ada di
7: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: sekali pun kopi kekinian ya tuh makin ramai sih, Ji.
1: Iya, betul. Tongsing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saya mau kasih katung dua hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh, nah kalau itu, kalau sih mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pengidu sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akar yang sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Hari Hulu, Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Nah teman perdua, aku balik lagi. Tadi ada Anji dengan kau teman perdua. Nah ini aku nemu sesuatu yang menarik, kayak semacam artikel yang diringkas teman perdua ya, di salah satu rilis Instagram. Akunnya itu Kebun Lia Marlianis teman perdua. Nah ternyata ada beberapa gejala yang orang pikirnya itu sakit ya, kita kayak sakit atau mungkin terkena penyakit, tapi ternyata ini tanda kamu sehat. Yang orang khawatirkan gejala sakit, ternyata ini adalah sesuatu yang menandakan kamu sehat teman perdua. Nah yang pertama ini aku baca, ini seru juga nih teman perdua. Yang pertama itu BAB teratur teman perdua. Nah BAB teratur itu bukan sesuatu masalah teman perdua ya, atau mungkin kamu merasa bahwa oh, aku kayak kebanyakan BAB di teman perdua. Ternyata BAB teratur itu menandakan sistem pencernaan bekerja dengan baik. Kemudian bangun sebelum alarm teman perdua, bisa bangun sebelum alarm berbunyi. Misalkan kamu alarm itu biasanya jam 5 atau jam setengah 5 teman perdua, ketika kamu bangun sebelum jam itu pertanda baik teman perdua ya, karena ini bisa menunjukkan pola tidur yang cukup dan ritme tubuh yang teratur. Nah kuku tumbuh dengan sehat teman perdua ini umumnya berkaitan dengan nutrisi dan sirkulasi yang baik teman perdua ya. Kalau kamu lihat kuku tumbuh dengan sehat, ini pertanda juga baik. Kemudian sering kentut, nah ini mungkin beberapa orang mengalaminya teman perdua. Nah ini ternyata menandakan bahwa proses pencernaan dan aktivitas usus itu berjalan dengan normal alias sangat baik teman perdua. Kemudian memar cepat hilang, karena ini bisa dapat menunjukkan bahwa proses pemulihan tubuh yang baik. Kemudian warna urin kuning muda atau bening, nah ini sangat baik teman perdua, karena ini menjadi pertanda bahwa tubuh kamu terhidrasi dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang kamu khawatirkan, sebenarnya tidak masalah, karena itu menandakan bahwa kesehatan kamu bisa sangat lebih baik teman perdua. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: Prodo FM teman-teman, kamu ada Fadila Intan dan juga Dani Sufyan dengan Simpul teman Produa. Nah ini aku masih lanjut soal tadi teman Produa ya, yang dimana beberapa orang tuh merasa mereka pikirnya itu adalah gejala sakit, ternyata ini tanda-tanda bahwa kamu sehat teman Produa. Nah jika kamu sering kerucukan atau perut sering berbunyi teman Produa ya, ini beberapa orang mungkin merasa bahwa oh ini kayaknya gangguan kesehatan atau apa teman Produa, tapi ternyata itu merupakan bagian dari aktivitas normal dan aktivitas saluran pencernaan. Jadi kalau bunyi itu wajar teman Produa. Kemudian mudah berkeringat. Nah beberapa orang mungkin merasa bahwa aku kayaknya mudah berkeringat, mungkin ada sesuatu yang gak beres di dalam tubuh aku. Ternyata teman Produa, ini menunjukkan bahwa tubuh ini mampu mengatur suhu dengan baik, alias kamu juga sehat teman Produa.
1: Apakah dulu engkau memilih aku?
0: Nah selanjutnya itu sering bersin saat terkena cahaya terang teman Produa, atau dinamakan dengan photic sneeze reflex. Nah ini merupakan refleks alami yang dimiliki sebagian orang. Jadi kalau kamu merasa bahwa kayaknya kamu aneh sendirian, ternyata enggak teman Produa ya, ini memang jarang terjadi, tapi menandakan kamu juga sehat. Kemudian yang merasa air liur cukup banyak teman Produa, ini menandakan bahwa kelenjar ludah bekerja dengan normal dan membantu pencernaan. Wah. Kemudian mimpi terasa jelas atau vivid dreams, ini dapat terjadi saat seseorang mencapai fase tidur yang berkualitas. Jadi kayak merasa bahwa mimpinya itu kayak terasa nyata teman Produa. Kemudian yang ini mungkin sering banyak kita lakukan nih, sendawa setelah makan. Walaupun beberapa orang mengatakan itu tidak sopan teman Produa, nah ternyata ini sangat umum dan merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan udara yang tertelan saat makan atau minum. Makanya kalau makan atau minum mulutnya jangan kebuka terlalu besar ya. Tapi udara masuk teman Produa itu bikin kamu sendawa pada akhirnya. Ya, nanti aku balik lagi terdengarkan Produa.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbaris tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Perdu FM, teman terbaik kamu, Aldi Majid dengan On Our Own, teman Perdu yang menemani kamu. Ini adalah lagu dari The Massive ketika mereka sudah keluar dari label mayor teman Perdu. Mereka sekarang sudah indie. Walaupun mereka sudah indie, tapi kita kayak merasa bahwa mereka itu masih di label teman Perdu ya. Bahkan kemarin pas di label ketika tahu mereka keluar, mereka dibikin kasih macam farewell teman Perdu, kayak acara perpisahan lah. Wih, baik banget ya musika. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Perdu FM. Setelah nanti kamu akan mendengarkan beberapa lagu jelang penggunaan waktu Indonesia Timur ya, di sekitar semalam pokoknya. Malam hari ini, besok mulai tanggal 24 ya. Ih, hari ini malam Jumat loh. Tapi kita horor ya. Oke, buat kamu yang punya kegiatan besok, mungkin di prepare dari sekarang sebelum kamu tidur. Udah jam 11 juga, teman Perdu yang masih stay, masih kerja, masih dengerin kita di Perdu, selamat malam aja. Semoga apa ya, kamu lebih santai, lebih rileks malam hari.

Afro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

02. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Level 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial karena keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen menyenangkan berikutnya.
1: Baik teman-teman, Prodo, terima kasih buat kami sudah mendengarkan Prodo FM. Kita sudah di penghujung acara, aku pamit teman Prodo. Semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita akan ketemu lagi besok di edisi 24 Juli 2024 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa besok.

mohon berdoa dengan terdengar irama lagu ini. Maka saudara-saudara sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar 23 Juni 2026 frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 24 Juli 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya mengucapkan teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, ucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita.

Selamat pagi teman berdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman berdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya untuk kamu semuanya. Dan awali jumpa kita pagi ini, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk teman Pro 2 semuanya. Mengawali jumpa kita pagi ini, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir hingga nanti di jam 6 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terarus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: sih, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh sebel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan yang ikut audisi di kamar mandi.

跟着啦，那个骑马就是来跑，骑着啦，就是一路来跑，么么哒，还没骑就就来跑，骑别的，我一下，嘿嘿。

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita mengaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Pernah dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu, simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi cantik visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Nih, dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari per bikin kostum per film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan dong balik kata mau film, kata film santai luar negeri.
1: Iyulah sih, si bicara batul lah. Tapi bicara tuh, beta dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Batul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, usin salah label lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam bidang psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kecapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi

perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Teman kedua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.
1: Produser sama teman-teman terbaik kamu teman produser. Selamat pagi untuk kamu semuanya masih tetap stay tune di produser sama Gembun. Selamat ya di hari Jumat ini Fali temani teman produser semuanya dan informasi-informasi terupdate pagi ini akan Fali infokan untuk kamu teman produser. Untuk itu jangan kemana-mana tetap di Produser FM Embun teman terbaik kamu. Jangan lupa juga untuk minum teh teman produser mengawali pagi kamu di hari ini. Terus dengan singlenya teh hijau.

Lab Studi Kecil yang dilakukan antikurnium MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital.

Bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong budaya juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Kawan, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh A.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa.

0: 啊，鱼呢？
1: 哈，哪里都有。哎呀，别别，那姑姑吧，
0: 哎呀，哎呀，哎，你别别别。
1: 啊！

RFT, T, T, T.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Sorry.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAM, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian EKRAM dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

pengajarnya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Dia menekankan bahwa paparan panas berlebih

2. Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya. Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat varian.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan

Karena kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal, yang penting dapat pemasukan, atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5. Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Zaman perubahan, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.